Sakti atau PT WKS, Unit Usaha APP Group, bersama Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia, Komda Jambi, tersebut melibatkan 20 mahasiswa dari Universitas Jambi, Universitas Muhammadiyah Jambi, dan Universitas Islam Negeri Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Al-Haris dan Brigjen TNI Nyamin turut berdialog dan berbagi pemahaman tentang mahasiswa mengenai pentingnya pencegahan, kesiapsiagaan, serta kolaborasi berbagai pihak dalam menghadapi karhutla.

0: Mahasiswa juga mendapat kesempatan melihat secara langsung tantangan penanganan kebakaran khususnya pada ekosistem gambut. Didampingi regu pemadam kebakaran PT WKS, mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai karakteristik kebakaran di lahan gambut serta penggunaan sejumlah peralatan pemadaman, antara lain pompa pemadam, selang, dan nozzle. Sebagai bagian dari pembelajaran, mahasiswa juga mendapat kesempatan untuk ikut membantu proses pemadaman secara terbatas di bawah arahan dan pendampingan personil RPK.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi saya Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda edisi Kamis 17 September 2026. Dan juga yang baru bergabung, selamat pagi untuk Anda maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan hutan lindung Gambut Londrang. Lokasi ini berada di perbatasan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi. Gubernur Jambi Ala Haris bersama Danrem 042 Gapu Brigjen TNI Nyamin turun langsung ke lokasi pada Rabu 16 September 2026. Mereka melihat kondisi kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman yang sudah dilakukan sejak kemarin. Al-Haris mengatakan kawasan HLG Londrang sebelumnya juga sempat terbakar. Bahkan tim gabungan sudah melakukan pemadaman di kawasan tersebut sekitar sepekan yang lalu. Al-Haris bersama Danrem tidak hanya memantau pemadaman, dia juga melihat langsung uji coba zat khusus yang digunakan untuk memadamkan api di lahan gambut. Ada dua jenis zat yang diuji, yakni berbentuk cairan dan serbuk. Keduanya diuji untuk melihat mana yang lebih efektif dalam memadamkan api dan membasahi lapisan gambut. Uji coba tersebut dilakukan untuk mencari metode yang paling efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut. Sebab api di lahan gambut kerap sulit dipadamkan karena bisa menjalar hingga ke bawah permukaan. Al-Haris juga menegaskan pemerintah bersama tim gabungan akan terus berupaya maksimal menangani karhutla. Dia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus memperkuat langkah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan yang masih menjadi ancaman serius saat musim kemarau. Berbagai upaya dilakukan mulai dari penanganan melalui jalur darat hingga operasi modifikasi cuaca untuk memicu turunnya hujan di wilayah yang terdampak. Bupati Muaro Jambi Bambang Bayu Suseno mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara maksimal dan melibatkan berbagai langkah strategis. OMC yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Jambi

Ya, saya Manggis, nanti kita balik lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Yang berkendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Mengingat kondisi kabut asap masih kita rasakan ya sampai dengan sekarang, jangan lupa menggunakan masker, terutama juga untuk Anda yang memang aktivitasnya lebih dominan di luar ruangan. Dan juga untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2, ya tetap pakai masker demi kesehatan Anda. Hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan. Dan buat saya Manggis, yang masih mendengarkan Radio Manggis di program Seputar Jambi, yang ada di rumah maupun yang sudah ada di tempat kerja, jangan kemana-mana, tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada.

0: baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih bersama Radio Manggis 96 FM Jambi di kawasan Jalan Dr. Rajima nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Terima kasih banyak untuk Anda selalu setia mantengin program seputar Jambi ya, dengan rangkaian informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Sekolah di Kota Jambi kini memiliki patokan yang lebih jelas dalam menentukan pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh saat kualitas udara memburuk. Juru bicara Pemerintah Kota Jambi, Saleh Rido, mengatakan Pemerintah Kota Jambi menetapkan pola pembelajaran berdasarkan angka indeks standar pencemar udara melalui Surat Edaran Wali Kota Jambi nomor 29 tahun 2026. Aturan ini membuat kondisi udara menjadi salah satu penentu langsung terhadap aktivitas belajar di sekolah. Semakin tinggi angka ISPU, semakin ketat pula pembatasan kegiatan peserta didik. Artinya, sekolah tidak lagi sekedar menunggu surat edaran baru ketika kabut asap memburuk. Moda pembelajaran dapat disesuaikan dengan kategori ISPU yang berlaku. Dalam ketentuan tersebut, ISPU 1 hingga 50 atau kategori baik berarti pembelajaran berlangsung normal dengan sistem tatap muka penuh. Saat ISPU berada pada angka 51 hingga 100 atau kategori sedang, sekolah tetap melaksanakan pembelajaran tatap muka penuh namun kegiatan di luar ruangan mulai dibatasi. Upacara olahraga dan kegiatan ekstrakurikuler yang biasanya dilakukan di luar ruangan diarahkan untuk dilaksanakan di dalam ruangan. Perubahan besar terjadi ketika ISPU mencapai 101 hingga 200 atau masuk kategori tidak sehat. Pada kondisi ini, peserta didik PAUD TK dan siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 wajib mengikuti PJJ. Kebijakan serupa berlaku bagi peserta didik penyandang disabilitas serta peserta didik yang memiliki penyakit penyerta. Dengan demikian, tidak semua siswa langsung diliburkan atau dialihkan ke pembelajaran daring ketika ISPU melewati angka 100. ISPU tembus 201, semua siswa wajib PJJ. Situasi berbeda ketika ISPU mencapai 201 hingga 300 atau kategori sangat tidak sehat. Pada level ini, seluruh pembelajaran di satuan pendidikan dialihkan menjadi PJJ atau daring. Kegiatan tatap muka dihentikan sementara.

Oke, semang semuanya, itulah rangkuman informasi berita yang kita hadirkan di program Seputar Jambi ya untuk pagi hari ini edisi Kamis 17 September 2026. Saya DJ Le, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata menemani Anda. Selamat melanjutkan kembali semua aktivitas Anda di pagi hari ini. Tetap semangat, berhati-hati dalam pekerjaan dan jaga kesehatan. Jangan lupa menggunakan masker dimanapun Anda berada di luar ruangan. Dan untuk Anda juga yang berkendaraan roda 2 dan roda 4, hati-hati di jalan.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Wisata dan kuliner.
2: Danau Kajo Kerinci. Kerinci, sebuah kabupaten yang menyimpan berbagai keindahan alam yang luar biasa menakjubkan. Bahkan sampai bergelar bumi segempal tanah surga yang tercampak ke bumi. Salah satu keindahan yang ditawarkan di Kabupaten Kerinci adalah Danau Kajo.

20 meter. Sedangkan kedalaman danau ini sampai saat ini masih menjadi misteri. Walaupun begitu, namun dasar Danau Kaco bisa terlihat dengan jelas. Hal ini dikarenakan warna air yang bening dan juga jernih. Untuk bisa mencapai ke Danau Kaco, wisatawan harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 jam dari Desa Lempur, Kecamatan Gunung Raya. Namun, bila menggunakan kendaraan hanya bisa masuk sampai ke Beneting Depati Parbo. Beneting Depati Parbo adalah pahlawan Kerinci yang namanya sangat terkenal. Lalu, perjalanan bisa dilanjutkan dengan berjalan kaki. Sebelum memasuki kawasan Danau Kaco, jangan lupa meminta izin lebih dahulu kepada orang adat setempat. Menurut pengakuan orang adat setempat,

0: Jika dilihat dari kejauhan, cahayanya terlihat seperti lampu yang diarahkan ke langit.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @

gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan

0: Kardiomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa

0: Nya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
1: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
3: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
4: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
3: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
4: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
3: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
4: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
3: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

tepat di pukul 9 pagi. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk

0: mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapoin dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
0: Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Mar-

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang

0: Jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?

0: sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

96.9 FM Bermata Musik Dangdut Sejambi Raya. Good pagi sama morning Sohib Magis. Body patah-patah. Bukan yang itu patah-patahnya ya. Asik banget buat gue ya. Sama bergabung di sini Sohib Magis di edisi Kamis 17 September 2026. Jumpa bersama Tata Citata di Semangat Goyang Manggis. You goyang you. Sama-sama cintaku kenangan di hatiku. Sama-sama kita jalani bersama. Oke, kamu namanya Sama Manggis hingga pukul 11. Tentunya di hari Kamis yang gercep ini.

Oke deh, gercep langsung aja nih Sohib Manggis. Yuk buruan gabung, bisa WhatsApp, bisa telepon ataupun juga Facebook. Langsung saja, gak pakai lama. Dan langsung goyang lagi.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

tepat di jam 10 pagi. Tetap semangat untuk hari ini. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Selamat pagi, selamat pagi. Jumpa hari di siang hari ini Kamis 17 September 2026. Berikut informasi berita selengkapnya dilansir dari Harian Pagi Tribun Jambi. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan hutan lindung gambut atau HLG Londrang. Lokasi ini berada di perbatasan Kabupaten Tanjab Tim dan Kabupaten Muaro Jambi. Gubernur Jambi Haris bersama Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Nyamin turun langsung ke lokasi pada Rabu kemarin. Mereka melihat kondisi kebakaran sekaligus memantau proses pemadaman yang telah dilakukan sejak Selasa 15 September 2026. Haris mengatakan kawasan HLG Londrang sebelumnya juga sempat terbakar, bahkan tim gabungan sudah melakukan pemadaman di kawasan tersebut sekitar sepekan lalu. Gubernur juga bersama Danrem tidak hanya memantau proses pemadaman, ia juga melihat langsung uji coba zat khusus yang digunakan untuk memadamkan api di lahan gambut. Ada dua jenis zat yang diuji, yakni berbentuk cairan dan serbuk. Keduanya diuji untuk melihat mana yang lebih efektif dalam memadamkan api dan membasahi lapisan gambut. Uji coba tersebut dilakukan untuk mencari metode yang paling efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, sebab api di lahan gambut kerap sulit dipadamkan karena bisa menjalar hingga ke bawah permukaan. Gubernur juga menegaskan pemerintah bersama tim gabungan akan terus berupaya maksimal menangani karhutla. Ia juga kembali mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Menurut gubernur, larangan membakar hutan dan lahan sudah jelas, karena itu masyarakat diminta mencari cara lain untuk membuka lahan baik untuk pertanian maupun keperluan lainnya. Beralih ke berita selanjutnya, kasus aksi geng motor yang terjadi di sekitar Mall WTC Jambi pada Agustus 2026 hingga menewaskan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial MDH kini masuk ke tahap persidangan. Sebelumnya, polisi mengamankan 13 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. 5 anak di bawah umur kini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jambi. Dan juga persidangan digelar secara tertutup karena seluruh terdakwa masih berusia di bawah 18 tahun. Berdasarkan data diperoleh, kelima anak yang menjalani persidangan ini masing-masing berinisial RS 17 tahun, FT 15 tahun, IL 15

0: tahun, JR 17 tahun, dan CP 15 tahun. Dalam dakwaan pertama, jaksa penuntut umum mendakwa kelima anak tersebut melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 80 ayat 3 junto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada dakwaan kedua, mereka didakwa turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang melibatkan beberapa orang hingga mengakibatkan seorang meninggal dunia.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dan dunia asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: banget goyang manggis. Lanjut lagi kita goyang ya Sohib Manggis. Selamat bergabung buat semuanya yang baru aja pasti frekuensinya mungkin di sini atau yang udah dari tadi. Untuk edisi kami silakan bisa telepon, WhatsApp ataupun juga di Facebook ya. Tapi gak bisa ngulang kalau misalnya kita udah bacain di Facebook atau WhatsApp buat nelfon lagi gak bisa ya. Tapi kalau belum ya udah silakan aja telepon dulu 24187 ya.
1: Senyumanmu tiada pernah aku lupakan.
0: Nah karena kenapa emang kita cuma sampai di pukul 11 aja untuk Smart Gue Manggisnya. Tapi kalau Tata masih stay nanti sampai di pukul 12 ya dengan program kita yang lainnya nanti di jam 11. Halo Smart Gue Manggis.
2: Yuk goyang yuk.
0: Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini lagunya apa Mbak?
0: Apa ya? Ya udah boleh deh kalau mau dangdut ori karena kan cuma sampai jam 11 nih, silakan aja atau yeah. Yang ngebeat atau apa ya boleh, silakan.
2: Ya lagunya dari Nurjana. Bagaikan disambar petir.
0: Apa?
2: Bagaikan disambar petir.
0: Waduh.
2: Gawat.
0: Gawat ih.
2: Salamnya buat untuk semua saja. Mudah-mudahan Sohib Manggis diberi kenikmatan sehat walafiat.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Dalam tujuan.
0: Iya, terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir-hadir aja Mbak Mardia sama Mbak Murti, makasih. Bunda Awal juga di Istana Cinta, waduh makasih Bunda. Salam buat ayah ya, semuanya sekeluarga. Juga ada Pak Dwari di kilometer 15 Sungai Bertam. Debu-debu jalanan, memang banyak debu ini ya sama kabut asap.
1: Oh sayangku, jangan kau jauh.
0: Mbak Tasyawati lagi di Cempaka Putih, lagunya dong Pandangan Pertama. Terima kasih ada Karirin juga, lagunya Sia-sia Mengharap Cintamu ya. Selamat Gue Manggis. Halo. Ah, keputus deh. Ada Rianto di Sungai Gelam. Hadir Riko Sago tersenotekan mati. Menyapa Sungai Manggis aja. Bahagia dan kompak selalu aja. Tidak kurang satu apapun. Siap. Halo Selamat Gue Manggis.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pagi Bunda.
3: Selamat pagi juga Mbak.
0: Iya,
3: Tata.
0: Sehat ya Bun?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Tata ya. Sehat juga kan?
0: Iya sama, alhamdulillah. Bunda mau digoyang sama apa?
3: Digoyang dengan Radio Dangdut.
0: Radio Dangdut, oke boleh.
3: Mbak Tata.
0: Kenapa?
3: Mbak Endang kemarin Mbak sore ada di sini.
0: Oh iya. Iya udah Mbak udah datang.
3: Ada di rumah Bunda.
0: Oh gitu. Iya. Oke deh, sehat semuanya ya. Makasih ya Bun.
3: Iya.

0: Nah, memang juga nih Sohib Manggis. Setelah kemarin tanggal 16 itu diperpanjang PJJ-nya, ternyata kembali lagi ya. PJJ atau pembelajaran jarak jauh ini dilanjutkan lagi hingga mulai tanggal 17 September ini ya. Nah, jadi kepala satuan apa maksudnya dari pemerintah kota telah memperpanjang kembali PJJ atau sekolah daring ya. Kebijakan itu diambil mengantisipasi dampak pencemaran udara yang masih berada pada kategori yang sangat tidak sehat. Wah, nggak tahu nih sampai kapan lagi. Ini besok 18-19 kayaknya masih lanjut deh ya, karena kabutnya luar biasa sekali loh emang Sohib Manggis. Dan gak lupa ya, kita ingatkan buat Sohib Manggis untuk selalu menggunakan masker ya jika di luar ruangan, karena emang gak tahan banget sama kabut asapnya ini, bahkan apa ya, abu-abunya itu banyak sekali loh Sohib Manggis. Ini kayaknya pada gak jemur baju di luar deh. Iya, karena abunya itu bisa ya, selain masuk ke dalam hidung saat dihirup gitu, itu bahaya sekali. Nah, oke, itu dulu ya Sohib Manggis. Kita kasih goyangan lagi untuk Sohib Manggis semuanya. Jadi tetap stay tune, masih di 96 FM.
1: Dek Sinta, aku pokoknya lek gak sampean emoh aku.
2: Masa?
1: Apapun yang terjadi.
2: Lek seumpama sama dadi sing keloro.
1: Ora popo wes, los.

0: Musik interaktif.
1: Re, nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.

0: Siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: tips inspiratif Anda hari ini.
1: Halo Sobat Manggis, balik lagi bareng Yuni di Radio Manggis Jambi. Nah, seperti yang kita tahu ya, sayur manggis, air putih itu menjadi salah satu kebutuhan penting bagi tubuh. Banyak orang yang menganggap semakin banyak minum air putih, semakin baik untuk kesehatan ginjal. Nah, padahal kebutuhan cairan setiap orang itu berbeda-beda. Nah, dilansir dari Detik Sumut, kebutuhan air dipengaruhi oleh aktivitas, cuaca, dan kondisi tubuh. Saat aktivitas sedang banyak, sering berkeringat atau cuaca panas, tubuh tentu membutuhkan lebih banyak cairan. Namun, jika aktivitas sehari-hari biasa saja, tidak perlu memaksakan diri untuk minum air putih secara berlebihan. Untuk orang yang sehat rasa haus bisa menjadi tanda bahwa tubuh membutuhkan cairan. Warna urin juga dapat diperhatikan. Urin yang berwarna kuning tua itu menjadi tanda tubuh kekurangan cairan. Sedangkan warna kuning muda atau pucat biasanya menunjukkan cairan tubuh kita sudah cukup. Warna urin juga dapat dipengaruhi makanan, vitamin, atau obat-obatan tertentu. Nah, bagi yang memiliki masalah kesehatan seperti penyakit ginjal atau jantung, kebutuhan cairan itu bisa berbeda-beda. Nah, sebaiknya itu mengikuti anjuran dokter. Nah, jadi Sobat Manggis, menjaga kesehatan ginjal itu bukan berarti harus minum air yang banyak banget, tapi itu cukupi kebutuhan cairan sesuai kondisi tubuh dan aktivitas sehari-hari. Jangan lupa minum air putih secara teratur, terutama saat cuaca panas seperti sekarang nih atau setelah banyak beraktivitas. Saya pamit, tetap sehat, jangan lupa minum dan tetap stay tune di Radio Manggis.

0: Jadi bingung, langsung hilang.
1: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Balik lagi sama Magis dan tentunya masih di 96 FM Semangat Goyang Magis. Untuk yang mau nelfon bisa deh, ini satu penelpon yang beruntung bakal kita terima di sini. Dan yang sudah hadir tadi di WhatsApp ataupun juga Facebook ya, terima kasih juga. Ini tadi sebelumnya ada Sulastri Atik ya di seputaran manhole simpang kiri, minta lagu aja Lumpur dan Berlian. Makasih Mbak Sulastri yang hadir.
1: Hanya impian yang berlalu, sungguh tak kusangka.
0: Abang Ujang Putra Borneo, terima kasih juga. Abah Wesel Samplangan Gianyar Bali. Halo, selamat gue Manggis.
2: Goyang yuk.
0: Yuk, wih beruntung sekali Cik Rusli.
2: Iya, tak ada di sini kamu nunggu ya, tak.
0: Wih, alhamdulillah. Sehat, Cik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya, sama. Oke, okay, Cik Rusli mau...
2: Apa,
0: iya, mau digoyang sama apa nih?
2: Terharu ada, tak?
0: Terharu?
2: Iya.
0: Oh iya, oke, okay, boleh, terharu.
2: Iya, Kak, makasih Kak ya.
0: Sama-sama.
2: Jaga kesehatan.
0: Iya, siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kelembutan hatinya.
0: Oke, itu dia dulu yang Soe Manggis untuk SGM kita emang singkat banget, tapi Tata masih stay kok di sini untuk Soe Manggis semuanya. Terus pantengin 96 FM Baru Mater Musik Dangdut Sejambi Raya, karena akan ada program kita selanjutnya lagi yaitu Dialog Religi Radio Manggis. Dengerin ceramah, tausiah di sana dan tentunya berbagi beragam ilmu buat Soe Manggis semua yang tentunya bermanfaat ya.
1: Hanya impian yang berlalu.
0: Oke, kita akan lanjut goyang lagi dan tetap stay tune.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya

0: seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Sungai Batanghari adalah sungai terpanjang yang ada di Pulau Sumatera. Sebenarnya sebagian dari sungai ini juga mengaliri Provinsi Sumatera Barat. Namun lebih dari 70% daerah aliran sungai berada di Provinsi Jambi. Memiliki panjang mencapai 800 km, sungai yang menjadi kebanggaan masyarakat Jambi ini menyimpan berbagai potensi wisata yang mampu menarik wisatawan daerah hingga mancanegara.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
3: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
4: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
5: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Ada kembali lagi di ruang inspirasi kita bersama saya Tata dalam program kita itu Dialog Religi Radio Manggis, ruang di mana kita bisa merajut kedamaian hati dan mempererat silaturahim. Nah, buat saya Manggis, dalam hidup bermasyarakat ada ungkapan bijak yang sering kita dengar. Tetangga adalah saudara terdekat kita. Nah, betul sekali ya Sobat Manggis, mereka lah orang pertama yang kita temui di saat pagi menjelang dan garda terdepan yang menolong saat kita menghadapi kesulitan. Namun menjaga keharmonisan di antara tetangga terkadang membutuhkan seni tersendiri, mulai dari menjaga lisan, tenggang rasa, hingga merawat empati. Nah, kali ini di perjumpaan kita hari ini Sobat Manggis di edisi Kamis 17 September 2026, kita akan mengupas tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yaitu kiat-kiat menjaga hubungan harmoni bertetangga. Nah, tentu saja ini ditinjau dari sudut pandang nilai-nilai luhur dan ajaran agama ya. Dan tentunya Tata tidak sendiri di sini, telah hadir narasumber kita yaitu bersama Ibu Juwairiyah SAG. Nah, nanti kan kita dengarkan ya suaranya di sini. Beliau akan membersamai kita selama 1 jam ke depan. Dan pastikan Suara Manggis pantengin di sini di 96 FM juga bisa melihat siaran langsung kita di Facebook di Manggis Pasifol. Nah, nanti akan kita dengarkan pengantar dengan tema kita di hari ini, yaitu kiat-kiat menjaga hubungan harmoni bertetangga. Kita dengarkan iklan yang mulai berikut ini.
1: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis.

Hari ini kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, tapi seringkali kita lupakan, yaitu tetangga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukanlah seorang mukmin yang kenyang sementara tetangganya lapar di sampingnya." Hadis ini mengingatkan kita bahwa iman seseorang diuji dari bagaimana ia memperlakukan orang yang paling dekat dengan pagar rumahnya. Nah, hari ini

0: ada yang butuh pertolongan, kita bantu semampu kita. Hak dijaga kehormatannya, jangan ngibah, jangan buka aib, jangan ikut campur urusan rumah tangga, rumah tangganya. Imam Ghazali membagi tetangga ada tiga, tetangga muslim kerabat, tetangga muslim bukan kerabat, tetangga non muslim semuanya punya hak, apalagi kita sesama muslim. Keempat yaitu latih lidah untuk dingin, hati untuk pemaaf. Konflik itu pasti ada. Air meluber ke halaman, motor kepepet, anak teriak-teriak. Nah, ini bisa juga memicu, yaitu ribut antara tetangga. Hal yang kecil membuat bisa membuat kita menjadi ribut. Orang beriman itu bedanya di sini, saat emosi naik dia ingat ayat kaziminal ghaib. Orang yang menahan amarah. Kalau ada masalah di antara tetangga kita, mari kita selesaikan dengan empat mata. Datang baik-baik, minta maaf. Dan minta maaf kalau apalagi anak kita yang bermasalah. Jangan main lapor grup RT dulu. Nah, ini kebanyakan nih ya, sahabat Radio Manggis, ada masalah antara tetangga, kita buat status ya. Kita buat status, akhirnya bisa melihat ke semua orang. Jadi ini awal juga membuat keributan antara kita bertetangga. Sebaiknya kalau ada masalah, kita jangan main status. Cukup kita yang bermasalah saja yang mengetahuinya. Apa masalah kita antara kita dengan tetangga kita. Kemudian yang kelima itu, bahagia dan susah ditanggung bersama. Ini namanya takaful ijtima' atau solidaritas sosial. Ada yang hajatan, kita bantu tetangga. Ada yang berduka, kita bantu doa dan logistik. Ada yang baru pindah, kita sambut. Ada yang lebaran, kita saling memaafkan. Nah, ini merupakan itu bagian dari bahagia tetangga, kita juga ikut bahagia. Susah tetangga, kita juga ikut susah. Tetangga yang baik itu bukan yang tiap hari ngumpul, tapi tetangga yang baik itu saat dibutuhkan dia ada. Enam yaitu aktifkan amalan bersama. Seperti halnya harmoni tidak akan hidup kalau cuma diomongin. Harus ada kegiatan contoh seperti kerja bakti. Itu merupakan adalah harmoni untuk kita hidup bertetangga. Pengajian keliling atau ada pos ronda atau arisan. Nah, seperti sekarang ada bak sampah, saat kita kerja bareng angkat batu, keringatan bareng, maka satu sosial hilang. Yang kaya dan yang sederhana jadi sama warga. Inilah yang membuat kampung jadi kuat. Kemudian yaitu doakan tetangga, bukan mengunjing tetangga. Ini paling berarti saat dengar tetangga naik haji atau naik motor baru, anaknya lulus, lisan kita latih untuk bilang alhamdulillah, barakallah. Bukan dari mana duitnya, dari mana kita menyelidiki, dari mana dia dapat uang kok bisa beli mobil, dari mana anaknya bisa sekolah keluar kok dapat uang. Nabi mendoakan tetangga yang Yahudi yang tiap hari buang sampah di depan rumah beliau. Apa hasilnya? Tetangga itu masuk Islam karena akhlak Nabi. Nah, itu tadi hadirin semua, coba bayangkan kalau 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, belakang, depan, itu semua tetangga kita. Kalau masing-masing dari kita pegang 7 kiat ini, maka satu RT bisa jadi contoh satu kelurahan. Rumah boleh sederhana, tapi kalau tetangganya saling jaga, itu namanya surga dunia. Sebaiknya rumah megah tapi bertengkar terus dengan tetangga, itu neraka dunia. Mari kita mulai dari diri kita, mulai dari pagar rumah kita, karena kelak di akhir tetangga kita juga akan jadi saksi yang baik atau saksi yang menuntut. Dan juga kalau kita ada musibah, ada sesuatu atau ada hajatan, yang paling duluan yaitu adalah tetangga, bukan saudara. Karena banyak sekali saudara kita di sini jauh dari kampung sana. Saudara kita adalah hanya tetangga.
1: Oke, jadi seperti itu ya Bu ya, untuk mengantar kita di tema kita hari ini, yaitu kiat harmoni dalam bertetangga. Nah, oke, ini tadi dulu Soib Manggis. Nanti kita akan break sejenak.

0: Jadi jangan kemana, tetap stay tune.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
7: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
6: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
8: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
10: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
11: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
12: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
11: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
9: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Masih di 96 FM dan kita juga masih di program kita yaitu Dialog Religi Radio Manggis. Tentunya bersama Tata dan narasumber kita itu Ibu Zuaria SAG di sini SMA Manggis yang tadi sudah memberikan kiat-kiat nih menjaga hubungan harmoni bertetangga. Kalau dengerin Manggis, gedein aja nih saat ini. Mana tahu tetangganya denger kan Bu ya. Boleh lah ya kalau ini digedein ya volumenya. Boleh, boleh. Kalau yang musik jeduk-jeduk gitu enggak boleh, enggak usah. Iya ya, itu kan salah satunya juga enggak boleh ya kayak gitu ya. Maksudnya mana tahu tetangganya lagi istirahat ya Bu ya. Terus kita seenaknya aja gitu. Emang kita mau menghibur kita sendiri gitu dengan menghidup musik ya kan. Cuman takutnya tetangga terganggu. Tapi kalau gedein volume ini ya saat ini Manggis boleh nih digedein ya biar tetangganya denger juga nih saat ini. Oke, jadi nih saya Manggis sekali lagi memang ya Bu ya dalam Islam itu tetangga punya kedudukan yang penting. Karena memang menjaga hubungan baik dengan tetangga itu kan salah satu ajaran yang sangat ditekankan ya kan. Terus juga dengan bertetangga, apalagi kita bertetangga yang baik bisa mencerminkan akhlak kita ya Bu ya. Dan bisa menumbuhkan kasih sayang lah nih yang menjadi dasar dari terciptanya kita tuh sebagai masyarakat yang harmonis. Nah itu dia ya Bu ya. Nah kenapa sih di dalam Islam tetangga ini diposisikan sebagai hal yang sangat penting?
1: Nah. Karena seperti halnya saudara kita itu adalah tetangga. Mm-mm. Misalnya kita ada sakit. Mm-mm. Sakit saya sudah mengalami Mbak Tata. Iya. Bukannya kita yang kita telepon itu memang kita telepon keluarga kita. Mm-mm. Tapi datangnya tidak langsung. Pasti. Tapi kalau tetangga udah pasti, dia pasti datang, itu tetangga yang baik. Mm-mm. Tetangga tidak baik juga pasti dia datang.
0: Gitu ya?
1: Iya, itu. Karena dia merasa, kita merasa ya saudara kita itu, kalau apalagi kita yang anak rantau nih ya, kita orang yang merantau, saudara kita itu adalah tetangga. Saudara kita itu ya datang, cuma ya tidak instan seperti itu, langsung mendekati kita. Mm-mm. Pasti enggak, kecuali keluarga kita ada ya keluarga dekat, mungkin tinggalnya dekat kita mungkin bisa. Gitu. Tapi keluarga tetangga itu adalah keluarga kita. Bisa jadi seperti saudara Mbak Tata, karena saudara seperti saudara tapi tidak sedara gitu. Tapi seperti saudara. Sama dengan kita berteman kalau kita sudah seperti saudara itu susah dan senang pasti kita rasakan. Benar. Yang duluan kita telepon, kita WA pasti teman kita yang bukan sedara tadi. Mm-mm. Itu adalah teman itu. Nah, begitu juga tetangga. Kalau ada apa-apa, tetangga yang cepat tahu. Iya, apalagi sekarang nih, kebakaran di mana-mana. Saudara kita entah di mana.
0: Iya.
1: Pasti minimal tetangga kita yang nelpon pemadam kebakaran, gitu kan?
0: Iya.
1: Makanya posisi tetangga itu di atas seperti saudara kita. Karena tidak saudara, Mbak, mukanya kita tidak dibilang ini.
0: Iya.
1: Saudara kan.
0: Tapi tentunya ada batasan-batasan
1: ada.
0: Juga.
1: Pasti ya, tidak semuanya harus kita ceritakan.
0: Oke.
1: Itu gitu. Yang untuk sosial mungkin harus kita ceritakan. Misalnya saya lagi ini misalnya lagi kekurangan ini, kalau siapa tahu gitu kan, tetangga bisa bantu dalam segi misalnya keuangan atau ini kak, kita mencoba karena kita merasa tetangga yang dekat rumah kita itu adalah saudara kita. Tapi kalau kita tidak merasa, walaupun dia tetangga tapi kita tidak merasa dekat, itu juga tidak perlu kita ungkapkan kepada tetangga yang kurang dekat. Ada Mbak tetangga tapi kita bukan kayak saudara, bukan terlalu dekat, ada, cuma kita yang penting-penting aja yang kita bicarakan dengan tetangga kita tadi.
0: Gitu ya. Oke. Dan mungkin juga ada dari kita sendiri atau mungkin di zamannya sudah ya.

0: cuman ah ngapain sih ikut campur gitu ya, kadang suka kayak gitu. Terus juga emang benar apa dalam bertetangga ini yang paling diutamakan tuh empati.
1: Empati ya benar.
0: Ya, tapi sekarang kayaknya minim. Ya iya. Untuk zaman ini ya Bu ya. Empati itu sendiri. Nah, itu gimana kita memberikan apalagi buat anak-anak atau keturunan kita atau siapapun nah ya saudara kita mengingatkan kita diingatkan bahwa kita tuh harus masih harus berempati kepada ya yang terdekat lah seperti tetangga itu sendiri.
1: Memang Mbak Tata tidak semua masalah kita di dalam bertetangga itu yang harus kita ungkapkan. Kita lihat dulu mau menerima enggak tetangga kita nih seperti saudara kita enggak, yang seperti yang saya bilang tadi. Kita bisa menilai oh ini tetangga kita bisa tuh diajak ini diajak runding gitu kan. Nah gitu. Jadi kita lihat-lihat juga tidak semua masalah yang harus kita ungkapkan dengan tetangga kita. Ini kita yang kita kaji ini masalah yang nampak saja, yang masalah sosial seperti misalnya kita jangan ribut dari musik tadi. Misalnya jangan buang sampah sembarangan. Kalau lewat ya kita bilangi dengan anak kita, misal yang punya motor jangan ngebut-ngebut. Nah itu masalah yang hal seperti itu tapi kalau masalah yang seperti rumah tangga, lihat juga dulu kalau memang dia tidak mau tahu dengan kegiatan kita, tidak mau misalnya kayak mana bersahabat dengan kita. Nah, kita juga lihat-lihat, tapi kita tidak boleh balas. Yang penting kita sudah berusaha, kita mau berdamai, mau maksudnya bertetangga dengan dia, mau berbuat baik dengan dia, tapi dia menerimanya beda, itu kita nilai lagi. Kalau memang dia tidak mau bersahabat dengan kita, bertetangga dengan kita dengan baik, tidak semuanya harus kita ungkapkan kepada tetangga kita. Tidak semuanya kita harus mengadu dengan tetangga kita. Nah caranya kita empati tadi kepada anak kita, kita sudah mengajarkan kepada anak kita dengan tetangga seperti ini. Kalau lewat memberi salam, senyum, gitu kan, salam. Kita sudah berusaha, nanti ada timbal baliknya. Tetangga itu mau enggak kita perbuat seperti itu? Kalau tidak mau ya kita rem. Kita memang tidak mau, maksudnya itu kita jangan berlebih-lebihan.

0: mungkin entah kenapa ya, apa saking enggak kenalnya kali ya sama tetangga atau apa, itu kan kadang miris sekali ya untuk di zaman saat ini. Atau mungkin kita mendengar nih kayak ada kekerasan gitu, tapi kita takut nih Bu buat ikut campur gitu. Eh tuh jangan deh, biarin dah itu urusan orang itu. Nah itu kayak mana kalau Ibu menanggapi hal berita seperti itu?
1: Kalau saya menanggapi, kalau memang misalnya terjadi kekerasan dalam rumah tangga nih ya, kalau memang sudah itu parah, misalnya yang akan merusak atau bikin apa namanya itu ribut bertetangga, kita boleh ikut. Minimal kita tidak terlalu jauh. Kenapa nih? Paling tidak kita tanya ada apa sebenarnya, ada apa. Nah, kalau memang kita lihat dia mau bercurhat atau dia mau berkonsultasi dengan kita, oke, kita selesaikan atau kita arahkan ke misalnya kita bawa ke PRT atau kita kasih masukan sebaiknya kamu begini. Kita melihat lihat juga tetangga kita itu mau yang diajak seperti itu, kita bisa lihat. Minimal kita cuma menyapa. Kalau kita tidak peduli juga itu salah besar Mbak Tata, karena itu sudah jadi keributan yang besar ya. Minimal kita menanyakan ada apa sebenarnya, kamu kenapa. Kalau memang kita lihat tuh ke orangnya tidak mau, tidak usah kau ikut campur masalah rumah tangga saya, ya kita lebih baik ya udah. Yang penting kita sudah menyapa, kita mengajak, kita antar, kita kasih tahu. Dia tidak mau kan, kita paksa juga, kita juga kena nanti. Nah ya, itu benar, dia. Benar. Jadi ya kita lihat dulu kejadiannya seperti apa. Namanya itu Mbak.
0: Oke. Jadi memang itu dia lah ya Sobat Manggis ya. Tentunya pastinya kita pun tahu ada batasan-batasannya dan definisinya seperti apa juga ya. Nah untuk etika kita sehari-hari nih Bu ya, dalam realita sosial kita, kadang gesekan kecil antara tetangga itu seringkali terjadi. Tadi hingga suara bising, bahkan tanaman yang menjuntai saja itu bisa menjadi perdebatan ya Bu ya. Nah bagaimana cara Islam mengajarkan kita untuk menyikapi hal-hal sepele ini agar tidak menjadi bara api permusuhan dalam bertetangga?
1: Baik, kalau memang tetangga kita tidak suka, misalnya tadi ya pohon kering misalnya ke rumah kita,
0: apa daunnya jatuh,
1: buat sampah. Ya tetangga tidak suka, kita cari apanya. Atau tetangga yang mengasihi kita seperti itu, rumah kita, ya, rumah kita itu sepertinya dia punya tanaman, tapi dia tidak memikirkan tetangganya, ya. Kita buat solusinya, tidak usah kita serang, tidak usah kita temui ke rumahnya, kita cari caranya supaya sampah ini tidak menjadi tumpukan sampah di lingkungan kita. Kita cari aja, kita solusinya bagaimana harus sampah ini agar tidak menjadi tumpukan sampah di lingkungan kita. Seperti halnya misalnya kita pasang jaring gitu kan, tidak perlu kita harus menemui tetangga. Kecuali halnya yang membahayakan, kalau memang dia mau diajak berunding.

0: tetangga yang misalnya ada tanamannya menjurai ke tempat kita, kita kurang senang, ya kita cari solusinya. Terkadang tetangga itu kan enggak boleh juga tanamannya dipotong. Nah, itu dia. Jadi boleh kita menemui kalau seperti ini, tolong Pak, ini sudah ini, boleh enggak saya potong? Kan ada kata-kata baiknya, kata-kata bijaknya pasti ada.
1: Iya, iya.

0: nggak bisa termakan itu, karena bukan tanamannya, hak kita, bukan ya, pokoknya, yeah, bukan punya kita, yeah, bukan, yeah, hak kita. Tapi ada baiknya kita beritahu dulu. Tapi kalau tetangga kita yang baik, dia pasti
1: berbicara.
0: Silakan Bu, ambil aja, maunya berapa, silakan.
1: Iya, silakan. Benar, enak kan, enak gitu ya bertetangga, enak gitu bertetangga, ya Bu ya.
0: Kalau itu maka tadi saya simpulkan, kalau ada tetangga kiri 40 rumah, depan belakang kiri kanan seperti itu, wah, damai hidup ini.
1: Iya, iya, benar ya. Tapi zaman sekarang ini sepertinya bertetangga ini hanya diam-diam saja. Karena gini Bu, mungkin tergerus apa ya, generasi.
0: Iya.
1: Kalau mungkin di generasi Ibu dan saya mungkin masih lah ya saling menyapa, iya, gitu ya. Kalau sekarang ini mungkin sibuk dengan pekerjaan.
0: Iya, benar.
1: Jadi itu kayak pagi ketemu, mungkin ketemulah ya, atau mungkin nggak ketemu, mereka udah berangkat pagi sekali, terus nanti pulangnya malam, tidak juga ketemu ya kan Bu, itu kan suka seperti itu. Kalau menurut Ibu sendiri tuh gimana biar kita masih tetap bisa, iya, bersilaturahmi gitu.
0: Iya Mbak, sekarang zamannya, kalau zaman dulu kan ibu rumah tangga tuh udah ikut cari uang. Kalau sekarang, kalau dulu kan ibu suaminya tidak menyapa tetangga, tentu ibu rumah tangganya kan pasti ada, pasti ada kumpul. Nah sekarang ini memang ya saya akui, bahkan kami kadang dekatan rumah itu jarang jumpa, jarang, sebulan itu payah. Tapi silaturahminya lewat WA, lewat HP, kan bisa Mbak Tata.
1: Iya.
0: Lagi ngapa, sehat, Bu, macam mana kabar, Ibu di mana, lagi di mana, bisa gak saya ke rumah? Nah, bisa begitu. Atau di kegiatan RT kan ada arisan ibu-ibu.
1: Iya, atau yasinan bapak-bapak nih, iya, setiap nih, seminggu sekali ya Bu ya.
0: Atau kalau di RT kami itu ada gotong royong.
1: Oh iya, iya.
0: Atau sholat berjamaah di masjid, memang tidak semuanya sih, cuma ada. Nanti kalau pertemuan arisan ibu-ibu tuh pasti ada, satu bulan sekali itu pasti ada. Nah, tidak pun misalnya dia tidak ikut arisan nih, tidak apa, kan di grup dia aktif kan.
1: Iya, iya, iya, sekarang gitu ya.
0: Iya, gitu Pak Tata, pasti ada selahnya nanti, ada waktunya kita akan jumpa gitu. Paling tidak kita tanya-tanyaan WA, lewat WA.
1: Sekarang tuh grup RT ya Bu ya. Tapi boleh nggak sih Bu, misalnya nih kan, ya karena memang sekarang gampang banget nih, canggih banget ya kan. Jadi kayak kalau ada keluhan gitu dia langsung nyindir di grup gitu, boleh nggak sih Bu?
0: Sebenarnya nggak boleh.
1: Langsung.
0: Iya.
1: Tuh Pak ini, bapak ini lihat itu airnya apa? Kalau hujan tuh airnya jatuh ke rumah saya atau ada air AC-nya gitu, ya, itu boleh nggak sih?
0: Nggak boleh, itu dosa jariah namanya.
1: Oh, gitu.
0: Ngalir terus. Ini dengar, ini lagi bilang, misalnya ini kan nggak ada di grup nih, tahu nggak di grup? Kau nggak ada ya di grup? Nggak. Ini tadi begini-begini, itu dosanya.
1: Atau mungkin langsung japri aja,
0: japri
1: misalnya
0: aja.
1: Dia kan memang nggak mau ketemu gitu ya, langsung kalau, aja atau telepon dia langsung,
0: iya,
1: ya Bu ya.
0: Kalau hal-hal yang kayak gitu tuh nggak. Jangan diomongin di grup, kan bisa telepon langsung, atau pesan, atau bisa gak kita ketemuan, bisa juga, kadang lewat telepon tuh kan, komunikasinya tuh kadang beda, lebih baik kita ketemu langsung, kalau memang orangnya mau ditemukan.
1: Okay.
0: Kadang dia gak nyadar kan, bukan dia sengaja, dia gak tahu kan, bahwasanya misalnya air pipanya sudah melember kemana-mana, atau anaknya yang berbuat ini, enggak tahu orang tuanya gitu. Jadi bisa kita konsultasi lewat HP atau kita temukan langsung.
1: Oke, iya, iya, iya. Nah, itu dia ya, semakin seru. Karena memang dengan era digital juga saat ini itu penting sekali ya. Pastinya tadi itu untuk menghindari perdebatan lah ya. Takutnya dalam grup mungkin ribut, tambah lagi di luar nanti ketemu saling sinis-sinis.
0: Gitu.
1: Buang muka ya.
0: Iya.
1: Aduh, emang gak enak sekali lah untuk sekarang ini ya. Tapi kalau kita diam saja juga gak baik ya Bu ya.
0: Gak baik. Kita harus katakan itu walaupun pahit. Kalau memang sudah mengganggu Mbak Tata ya. Tapi kalau kira-kira ya, masa bodoh biarilah. Gak usah kita. Daripada kita banyak omong kan, lebih kata Allah tuh kalau memang itu bahaya lebih baik diam.
1: Iya.
0: Iya. Nabi juga bilang gitu, lebih baik diam kalau kira-kiranya bahaya. Kalau masih kita atasi, jangan hal-hal yang kecil sedikit-sedikit kita manggil.

0: sedikit-sedikit kita telepon gitu kan. Kalau memang, kalau bagi saya, kalau masih bisa kita menangani ya, kalau masih bisa kita mensiasatinya apa ini supaya tidak jadi sampah di ruangan kita, di lingkungan kita ini seperti apa. Biarlah kita ngalah sedikit kan Mbak. Ngalah itu bukan untuk ini kan, untuk menghindari perdebatan boleh.
1: Oke, jadi itu ya benar ya Bu ya. Dan juga ada gak sih Bu, kadang saya juga ada kayak berita gitu, kayak kita nih punya tetangga yang ekonominya mungkin di bawah

nggak melihat gitu ya, kondisi salah satu tetangga kita yang mungkin sudah renta atau mungkin dia tinggal sendirian, tapi kok nggak ada gitu yang merespon atau membantu lah mencari bantuan. Nah,

0: kita mengetahui bahwa tetangga kita itu kan miskin atau memang sampai tidak makan sama sekali, itu dosa bagi kita semua yang kiri kanan depan Tuh, belakang kan? Iya, sebenarnya tidak berat Mbak Tata. Iya, kalau ada tetangga kita yang seperti itu, kita tidak mampu, kita sendiri yang membantu, kita dengan tetangga saling membahu, mungkin ada iuran kita. Kalau di lingkungan kami sudah pernah kami lakukan.
1: Oh, ada ya Bu ya.
0: Itu dosa bagi kita semua. Kita tahu, mengetahui misalnya tetangga kita ini tidak makan, sampai tidak makan, alangkah mirisnya. Tetangga itu kan seperti kita bilang tadi, tetangga kita itu adalah keluarga kita. Kalau kita biarkan, berarti kita membiarkan tetangga kita juga keluarga kita juga tidak makan gitu nah. Kenapa Mbak Tata? Jangankan kita sesama muslim, kita harus memang saling membantu. Walaupun dia bukan muslim, namanya dia adalah makhluk, makhluk Allah, tetap kita bantu. Walaupun dia tidak seagama dengan kita. Nah, itulah indahnya Islam itu. Tidak harus memilih, dia harus orang Islam yang kita bantu. Non muslim juga kita harus saling bantu-membantu. Karena kita sama sama-sama itu makhluk Allah yang mulia, yaitu manusia.
1: Oke. Nah, satu contoh pertanyaan nih Bu ya. Mungkin kita nggak tahu lah siapa ya. Kita tuh terpaksa nih menegur tetangga kita tuh yang kebiasaannya itu mengganggu kenyamanan umum, tapi takut mereka tersinggung. Nah, itu kayak gimana tuh Bu, biar kita biar mereka itu tidak tersinggung, kita memberitahunya atau menegurnya itu seperti apa bagusnya. Mungkin dia mengganggu kenyamanan apa ya kali ya, suara motor kali Bu, brong motornya, motor brong gitu ya, atau ya hal-hal sepele lainnya lah Bu.
0: Ya, tadi sepertinya sudah hampir saya sebutkan tadi, dengan cara baik-baik dulu Mbak Tata, bisa kita temui ke rumahnya, bahwasanya misalnya anak ibu tolong kecilkan bunyi motornya, atau di rumahnya sering musik-musik kuat-kuat, kita coba tegur dulu kan, misalnya ya Bu tolong Bu di siang hari itu jangan kita bunyikan musik yang kuat-kuat, atau di jam waktu sholat, kita boleh kita coba dengan cara baik, dengan omongan yang baik. Nah, masih juga berarti kita harus ya tadi kita temui pihak yang berwajib atau pihak di RT kita kan ada itu ketua RT atau ketua rukun tetangga. Nah, boleh kita mengadukan hal ini, bukan mengadukan misal memperkeruh suasana, enggak. Pak RT ada masalah di RT kami, ada masalah di tetangga kami. Bahwasanya anaknya kalau lewat itu bunyi motor besar-besar, jadi agak terganggu gitu. Nah, mungkin Pak RT bisa menyelesaikannya. Kalau memang orangnya susah diajak rundingan ya, kata ya. Tapi biasanya kalau orang yang baik, tetangga yang baik itu pasti dia mau mendengar, walaupun itu mungkin agak bebal sedikit kan. Mungkin hari ini dibuatnya, besok ida, atau hari ini ida, besok dibuatnya lagi kan ada. Nah, kita ya seperti kan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW gitu kan. Tetangganya orang Yahudi lagi, bersama muslim, membuang sampah di depan pintunya. Nah, itu ada cerita itu Mbak. Ya, membuang sampah terus di depan pintu, dibersihkannya,
1: dibersihkan oleh Nabi.
0: Nabi. Terus tidak, diulangi lagi. Memang nyagil, ulanginya lagi, buang sampah tetap di situ. Sampai 3 kali buang lagi di situ, dibersihkan Nabi. Bahwa ada lagi Nabi bersihkan itu sampai menyapu di depan halamannya. Dibersihkan Nabi. Terus hari keempatnya Nabi ini heran. Kok enggak buang sampah lagi ya?
1: Orang ini.
0: Oh, gitu. Orang ini. Kok enggak buang sampah lagi? Ada apa?
1: Malah heran ya. Kok enggak buang sampah?
0: Kok enggak buang sampah lagi? Ada apa? Gitu. Jadi Nabi ke rumahnya. Ada apa sebenarnya? Rupanya si pembuang sampah ini sakit. Jadi Nabi bawalah berupa makanan. Nabi bantu apa yang sakit. Sampai yang si pembuang sampah ini nangis. Kenapa kau nangis, kata Nabi. Mulianya hatimu ya Muhammad, kau telah kusakiti setiap hari membuang sampah di depanmu, tapi kau tetap menjenguk aku, tetap

0: mengasihi aku?" Kata jawab Nabi. Nabi hanya tersenyum. Akhirnya apa? Orang Yahudi itu masuk Islam, Pak, dengan akhlak Nabi ini tadi. Ya, kita mengenali Nabi kita kan memang akhlaknya luar biasa.
1: Iya.
0: Nah, tidak perlu kita harus main kasar.
1: Nah, kalau kita beda nih, Bu.
0: Beda.
1: Ada yang buang sampah nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Besoknya kita tumpukin lagi tuh sampah.
0: Itu manusiawi ya, Mbak.
1: Oh iya, itu manusiawi. Iya. Tapi kan sebenarnya ya kita kan kesel ya, Bu, ya.
0: Iya, pasti.
1: Pasti. Tapi ya apa? Dia enak banget gitu ya, mungkin dia lagi bersih-bersih atau apa, tapi ditumpuknya. Mungkin maksud dia mau ditumpuk dulu, tapi kan seharusnya dibuang langsung. Nah besoknya, ya udah kita numpuk itu kayak balas dendam gitu, nggak boleh ya?
0: Nggak boleh. Padahal kita tanpa kita sadari, sampah di jalan aja itu harus kita buang. Itu pahalanya luar biasa itu, Pak. Ya, apalagi orang yang membuang sampah di daerah
1: ya,
0: kita.
1: Tapi kan
0: kalau kita memang emosi, memang ya
1: enggak, Bu, ya. Mungkin kita ya benar tadi kayak kisah Nabi yang sekali dibersihin, dua kali dibersihin. Keenakan dong, Bu.
0: Iya.
1: Enggak sih dia keenakan gitu ya.
0: Benar.
1: Kita kan manusianya gitu.
0: Iya.
1: Enak nian gitu ya, Bu, ya. Aku sekali dua kali udah bersihin, terus dia besok. Nah, itu takutnya kita berpikiran dia kok keenakan sekali gitu. Nah,
0: kita kan bukan Nabi ya, Mbak Tata.
1: Iya, makanya.
0: Boleh dong. Kita ngomong yang seperti saya bilang tadi itu sudah mengganggu kenyamanan kita. Tolong ya, Bu, kan ada bahasanya.
1: Yeah.
0: Ibu yang buang sampah situ ya. Boleh enggak kita ini gitu kan, jangan dibuang situ lagi, Bu. Nah, gitu bisa.
1: Okay.
0: Bisa kena zamannya. Kita kan beda-beda generasi, berarti beda cara kita.
1: Atau diviralkan dulu.
0: Viralkan dulu.
1: Sekarang kan gitu ya, Bu,
0: iya,
1: ya. Kalau apa kan diam-diam nih, ini siapa lah yang buang sampahnya, di videoin.
0: Kalau viralkan dulu memang kita enggak tahu gitu kan.
1: Oh iya. Ya,
0: kita sudah kita berusaha, kita bersikap masih juga. Kita enggak tahu siapa orangnya. Viralkan juga, jangan yang hal-hal yang membuat sakit hati orang.
1: Oh iya.
0: Tolong nih, siapa nih yang buang sampah di sini? Karena ini sudah mengganggu kami, boleh silakan. Tapi kalau memviralkan misalnya dengan bahasa yang enggak membuat orang nyaman, itu enggak boleh juga, Mbak Tata. Ya, kita harus bahasa kita tadi, walaupun kita tidak meniru dengan akhlak Nabi tadi, setidaknya kita ada lihat perkembangan zamannya seperti apa. Ya, bisa kita viralkan, tapi viralkannya itu jangan yang kata-kata yang buat orang sakit hati. Kita juga yang akan rugi nanti.
1: Iya.
0: Nah, kita berbuat dosa.
1: Itu suatu kayak video gitu kan bisa kemana-mana.
0: Jadi kebencian.
1: Iya, iya. Terus kemana-mana terus jadi bukan amal jariah ya.
0: Bukan, dosa
1: jariah jadinya
0: itu
1: ya.
0: Itu hati-hati dari hal yang kecil. Dari HP ini jangan kita sembarangan. Itu
1: benar.
0: Bisa menjadi dosa jariah kita.
1: Iya, setuju banget. Nah, semakin seru ya ini ya. Kita enggak lagi ngomongin tetangga kok ya.
0: Iya.
1: Enggak boleh ya, Bu, ya.
0: Iya.
1: Gimana kita enggak gimana ya? Maksudnya ini ceritanya gitu ya, biar bisa jadi solusinya gitu ya. Oke, nanti kita break sejenak lagi, Bu, ya, dengar iklan yang mau lewat berikut ini sebelum kita akan ada pesan apa buat pendengar dan nasihat apa yang akan didengarkan juga buat Sobat Manggis, jadi tetap stay tune.
2: Re, nih, kopi buat kamu.
3: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
3: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
3: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Aloh, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar.

0: Nah tadi memang kita juga terakhir itu tadi ya sama Manggis ngebahas ya di dunia digital saat inilah ya. Tentunya prinsip-prinsip seperti menjaga lisan, menghormati privacy, apalagi menghindari gosip ya, serta membantu tetangga itu perlu terapkan dengan bijak apalagi di dunia maya saat ini ya. Apa seperti berbagi apa gitu kayak makanan, posting dulu ah di sini gitu ya. Suka gitu ya. Oh, boleh juga lah ya. Tapi ketakut tetangganya lihat tuh.
1: Lihat, enggak boleh.
0: Kok cuman dia sempat, aja.
1: Sempat tetangga lain ngiler, kita dosa juga. Karena gitu. Kita gitu. Itu hati-hati ya. Juga hal yang kecil.
0: Bener.
1: Iya, bisa dosa bagi kita.
0: Ya udah deh.
1: Sempat ada yang hamil ngiler. Nah,
0: kayak iya, iya.
1: Yang kan yang hamil, yang orang biasa juga kan senang. Main enak kali.
0: Iya.
1: Tapi kita enggak sampai kepada dia, itu dosa juga bagi kita.
0: Oke deh, tahan-tahan dah ya. Ini yang punya media sosial atau apa, boleh-boleh. Tapi ya cukup apa aja deh ya, simpan sendiri aja gitu ya. Oke deh, ini sebagai pesan terakhir lah ya, atau nasihat singkat bagi Sobat Manggis nih, para pendengar di rumah, agar lingkungan tempat tinggal kita tuh tidak hanya rukun secara sosial nih Bu ya, tetapi juga bisa mendatangkan keberkahan dari Sang Pencipta. Itu apa pesannya yang bisa Ibu sampaikan?
1: Baik, sahabat pendengar Radio Manggis yang selalu dimingatkan Allah. Baiklah, kita simpulkan dialog kita pada hari ini. Yang penting kita itu menjaga harmoni bertetangga, bukan tugas RT saja, bukan tugas Ustadz saja. Ini tugas kita semua, karena surga itu dimulai dari rumah. Dan rumah yang tenang adanya di lingkungan yang harmonis. Ingat, tetangga adalah keluarga yang dipilihkan Allah untuk kita. Memperlakukan mereka dengan baik sama dengan menjaga iman kita sendiri. Mari kita mulai dari diri sendiri. Hari ini coba ketuk pintu tetangga, bawakan sepertinya teh hangat dan tanyakan kabarnya. Itu mungkin sudah cukup. Dan sebaik-baik harta adalah tetangga yang baik. Dan sebaik-baiknya teman adalah yang paling baik pada temannya. Menjaga keharmonisan tetangga dimulai dari sapaan hangat dan kepedulian kecil setiap hari. Jangan lelah berbuat baik kepada orang sebelah rumah, sebab orang adalah keluarga terdekat dalam suka maupun duka. Nah, cukup sekian dulu dialog kita pada hari ini. Mudah-mudahan sahabat pendengar Radio Manggis merasa kayak mana, terhibur dengan dialog kita hari ini, atau bermanfaat ya. Bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita bertetangga. Mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan Allah, karena kita muliakan tetangga, berarti kita juga dimuliakan oleh Allah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu dia Sobat Manggis ya, di penghujung waktu perjumpaan kita, yang mana perbincangan kita hari ini tuh sangat mencerahkan dan menyentuh hati bersama kita semuanya lah ya. Terima kasih buat Ibu Zuariah ya, yang telah memberikan ilmunya buat kita semuanya, buat saya dan juga para pendengar dimanapun berada saat ini. Dan tentunya bahwa keharmonisan bertetangga itu bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan, melainkan buah dari kesadaran kita untuk saling menghormati, memaafkan, dan saling peduli. Dan juga apalagi menebar senyum, menjaga lisan, pastinya itu agar tidak menyakiti ya, serta ringan tangan membantu sesama tetangga, itu adalah bentuk ibadah sosial yang nilainya sangat luhur di hadapan Sang Pencipta. Dan semoga apa yang kita bahas di hari ini dapat bisa dipraktikkan ya Bu ya, dalam kehidupan sehari-hari, demi menciptakan lingkungan yang penuh berkah dan kedamaian. Mungkin lagi ada apa namanya, kalau bahasanya tuh lagi konslet tetangganya, itu bisa menimbulkan tegangan api ya Bu ya, terkebakaran lagi. Panggil damkar kita.
1: Kebakaran hati Mbak.
0: Oh iya ya, itu sulit banget, damkar mana tuh yang bisa tuh. Oke, jadi saya Tata dan tentunya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak Ibu ya. Semoga kita berjumpa kembali, sehat selalu buat Ibu dan aktivitasnya lancar untuk hari-harinya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan sampai di sini dulu jumpa kebersamaan kita sesama Manggis. Akhir kata, tetap jaga iman, jaga hati, dan jaga kerukunan sesama tetangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Himbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
4: Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999, dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga pada tahun 2010 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.
2: Semua tentang Jambi.
3: Semua tentang Jambi.
1: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
5: Yang hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
6: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
7: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif. Juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
6: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
8: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

Imam At-Tirmizi, Al-Hakim dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yukarkir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan.

0: hadir kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Mohon maaf dengan Bapak siapa, Pak?
1: Pak Darul dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
0: Apa ya Bapak keluhkan kemarin, Pak?
1: Banyak kemarin, Pak. Pertama, gula darah tinggi. Kedua, gangguan lambung. Ketiga, prostat, darah rendah.
0: Yang Bapak konsumsi ya, dari produk Agarilus, Agarilus apa saja?
1: Konsumsi ini, Agarilus Healthy, habis 3 botol, Agarilus Herbal Drink, 5 botol, dan itu drop 2 botol. Alhamdulillah, semuanya itu kan sembuh kan.
0: Yang Bapak keluhkan selama sakit gimana, Pak?
1: Nggak nyaman badan. Kalau malam-malam itu nggak nyaman badan. Di lambung nih, buang angin terus, pas, buang angin. Panas di perut ini, ya. Kayak ada bara api di perut ini. Saya minum Agarilus itu hilang semua ini. Cuman masalahnya cuman gula darah itulah tinggi sampai 500. Kalau musim durian kemarin 700 gula darahnya. Alhamdulillah gula darahnya normal gula darah ya. Di bawah 200 sekarang. Minum Agarilus itu hilang semua ini. Alhamdulillah buang-buang air malam-malam tuh tak pernah lagi. Kalau dulu kan sampai 5 kali buang air kecil. Sekarang tak pernah. Paling 2 kali. Prostat dulu kan kena kan gangguan prostat. Alhamdulillah sembuh sekarang. Alhamdulillah. Dia beli Agarilus Herbal Drink.
0: Bagaimana perasaan Bapak terhadap istri yang sudah mengurusi Bapak selama Bapak sakit?
1: Ya kasihan lah. Kayak kita nggak bisa penuhi kan kewajiban kita. Kasihan rasanya kita. Nggak deh. Bahasa Bengkal aku ya. Nggak deh. Ya kalau menurut pengalaman kita minum obat ini kan, seharusnya kita minum herbal yang berkualitas itu Agarilus. Soalnya aku pernah nyoba kan, habis 5 botol, 9 botol. Nah hasilnya kan terasa. Alhamdulillah. Bapak Darul Kotni dari Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkal Pinang.
2: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Khusus hiburan suka-suka dangdut.

0: Campur Sari. Atau
1: Bollywood.
0: Khas Manggis, request suka-suka.
1: Suka-suka.
2: Radio Manggis. 96 FM Radio Manggis.
3: Yang pertama dan

0: Jambi, inilah Radio Manggis.
1: Lebih heboh dangdutnya, lebih asyik, lebih asyik goyangnya.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
5: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
6: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
5: Kok permen?
6: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu.
2: Hanya Milton Pastilles.
0: Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Khusus hiburan suka-suka. Request-nya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Dr. Rajiman 201, Kampung Manggis, Jambi. Menemani Anda di siang ini, edisi Kamis 17 September 2026. Hadir kembali bersama saya berdua, Fizi dan Bang Ali di program khas Manggis Request Suka-Suka. Oke, Sohib Manggis, yang pengen ikutan gabung di khas Manggis bisa telepon aja di 24187 atau komentar di Facebook Manggis Spasi Full atau request di nomor WA 0811-7451-500.
1: Oke deh, selamat siang, saya Manggis semuanya menemani Anda di siang hari ini ya. Saya kembali hadir ya, kita berdua ya Fidi ya. Iya, apa kabar Fidi?
0: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya, sehat ya Fidi ya. Udah makan siang?
0: Belum.
1: Oh belum ya, sabar ya. Temenin saya dulu baru makan. Oke, semuanya kita berdua hadir kembali di siang ini Kamis 17 September 2026 di khas Manggis Request Suka-Suka. Terima kasih banyak loh untuk Anda semuanya yang selalu setia mantengin 96 FM ya. Di edisi hari ini selama 3 jam kita hadir menemani Anda dengan rangkaian lagu-lagu yang lebih bervariatif untuk menghibur Sohib Manggis yang ada di rumah maupun yang sedang beraktivitas. Dan juga tadi udah dijelasin sama Fidi ya, cara gabungnya ya Fidi ya. Udah lengkap semua tadi dikasih tahu kan?
0: Ya.
1: Oke lah. Ya, yang pastinya saya manggil semuanya, terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai luar negeri. Yang mendengarkan Radio Manggis, mudah-mudahan tetap semangat ya. Dan kita berdua juga selalu mendoakan Sohib Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam aktivitas pekerjaannya, kemudahan dalam rezekinya, dan semoga apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya berjalan dengan baik ya. Dan semakin terhibur sambil terus mantengin Radio Manggis di khas Manggis Request Suka-Suka. Oke, PZ ya, bagaimana Jambi hari ini PZ?
0: Waduh, semakin tebal ya,
1: semakin
0: Bang.
1: Semakin tebal ya.
0: Asapnya, Bang.
1: Waduh. Asapnya. Oh, saya pikir semakin tebal dompetnya tadi.
0: Waduh.
1: Ya.
0: Waduh.
1: Iya, jadi kelihatannya bagaimana? Pantauan kalau PZ lihat tadi dari mungkin dari rumah menuju Radio Manggis gitu. Kondisi perjalanan asapnya seperti apa tadi kalau yang PZ perhatiin?
0: Tadi kami dari rumah sampai ke Kampung Manggis nih ya, Bang.
1: Iya.
0: Asam sangat tebal.
1: Tebal
0: mata
1: banget ya.
0: Kami itu pedih.
1: Perih ya, gara-gara pekatnya asap kabut ya.
0: Betul.
1: Iya, karena memang di apa namanya kita juga dihimbau itu kan pakai masker ya Fiti ya. Dan asap kabut ini kan bercampur dengan partikulat abu. Iya, abu pembakaran lah ya, dari kebakaran hutan dan lahan. Jadi makanya kalau kita nggak pakai kacamata itu kayaknya perih terasa banget ya, kayak masuk ke mata gitu ya. Ya, jadi makanya nih buat Sohib Manggis semuanya, untuk Anda lebih jaga kesehatan lah, terutama yang kerjanya di luar ruangan ya Fidi ya. Itu memang harus menggunakan masker ya, supaya lebih nyaman juga dalam bekerja ya. Oke lah Fidi, yuk kita mulai aja ya acaranya ya. Buat yang pengen ikutan gabung tadi udah disebutin, langsung di 24187.
0: Halo Khas Manggis.
2: Request Suka-Suka. Assalamualaikum Fizi dan DJ Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari Angso Duo, tahu enggak dari siapa?
0: Waduh. Bang Ijal.
2: Iya, betul.
0: Bang Ijal apa kabar, Bang?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sebaliknya Fizi sama Dedi Ale gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Ijal kondisinya yang Sodoni?
2: Kondisinya apa nih? Kabut semakin tebal, semakin pekat, dompet semakin tipis.
1: Jadinya cerita hari ini cuaca plus curhat ya Bang ya?
3: Jadi memang ya seperti itulah kondisinya. Kabut semakin tebal, dompet semakin menipis ya Bang. Ada aja Bang Ijal ya. Ya tapi yang pastinya tetap semangat ya Bang Ijal ya.
2: Oh kalau semangat jangan ditanya.
3: Iya. Gitu ya. Oh pokoknya kalau
2: semangat ya. Semangat orang apa ya 100% kita ini
3: 200%. Oh iya. Berarti semangat Bang Ijal tuh 100 kali lipat dari orang lain gitu ya.
2: Iya karena dong. Itu judulnya tuh Demi Kau dan Sebuah Hati.
3: Woi, ya. Mantap. Memang pance pondah banget lah kayaknya ya.
2: Iya.
3: Iyalah pokoknya semangat Bang Ijal mudah-mudahan ya namanya rezeki mudah-mudahan yang penting ikhtiar ya Bang.
2: Ikhtiar itu pasti, rezeki itu tidak berpintu.
3: Betul, ya. benar banget tuh Bang Ijal.
2: Kita tahu dari pintu belakang datang.
3: Iya benar, kita nggak tahu ya Bang ya.
2: Iya
3: dia siap.
2: Ada lagu Ginyang versi Saluang dia leh.
3: Ginyang versi Saluang.
2: Iya.
3: Ginyang. Kalau Ginyang ini ada Ginyang Basosoh.
2: Ginyang Basosoh.
3: Iya, ini kayaknya versi Saluang nih dari penyanyinya Alvina Brenner. Kalau Alvina Brenner. Iya, Alvina Brenner ini kan rata-ratanya dia Saluang-Saluang remix kayak gitu nah, Bang.
2: Iya, memang itu yang dicari.
3: Iya. Ada nih Bang Ginyang Basosoh judulnya, Bang.
2: Iya, kita coba.
3: Coba dengar dulu. Ya. Oke lah, siap.
2: Ya buat Didi Ale sama
3: Fizi.
2: Fizi. Buatnya Dejale, Fizi, selamat siang, selamat aktivitas, mudah-mudahan sehat selalu ya.
3: Amin.
2: Iya, buatnya Rudi yang ada di Semesti, Tamri, Putra RPM juga, Kakak Vincent, Mbak Andrea, buat Yupa sama Emanya juga, Ajeng, Budesila, Budesulia juga, Mama Supri, Mama Elo juga,
3: yeah.
2: Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Nilam, Pero, Naila, Sinta Palima juga.
3: Iya.
2: Buatnya Amar, Mas Romblan, Bang Romblan, Bang Alimin sama Bunda Nadianya, Bunda Yati Sargawi, Bunda Esmiati juga. Buatnya Mbak Susi, Mbak Malam, Mbak Nilam, Pero, Naila juga, Iing, Abdullah, Serpianti, Andi Muksin.
3: Iya.
2: Putra Pulau Kijang, Ki Rusli juga. Buatnya Saida, Neng Neli juga ya.
3: Buatnya
2: Papa Mama Inaya juga. Buatnya Bunda Haja Sumarno, buatnya Bang Ahmad, Mbak Ayang juga, buatnya Mak Ija juga ya. Pokoknya buat semua-semua tanpa terkecuali yang lagi mantengin Radio Manggi, salam kompak selalu dari TV Nusantara ya.
3: Oke. Bang Ijal.
2: Ya, buatnya Fizi, Dijale, selamat tugas, terima kasih, assalamualaikum.
3: What?

0: kita lanjutkan kembali.
1: Halo Kak Semanggis.
2: Request suka-suka Devi sama Mas A.
1: Dengan siapa di mana?
2: Bu Desila. Iya.
1: Bu Desila, apa kabar Bu Desila?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Habis makan.
1: Waduh, enak sekali. Apa tuh sambalnya Bu De?
2: Kentang, bete, tahu, ayam.
1: Oh.
2: Bukan ayam jalan, kan ayam.
1: Oh ya Bu De, request lagu apa Bu De?
2: Gimana kabar adek?
1: Oh, alhamdulillah, baik Bu De.
2: Alhamdulillah lah ya.
1: Ya.
2: Lagunya?
1: Ya boleh Bu De.
2: Dari Malagata ada nggak?
1: Apa tuh?
2: Keluar juga.
0: Iya, nggak apa-apa, biarin PJ yang ngomong dulu sama Bu De banyak-banyak.
2: Jangan sembunyi loh di belakang.
0: Jangan sembunyi. Lumpuhkanlah ingat. Bude sehat, Bude sama Pak De.
2: Sehat, baru balik Mas.
0: Baru pulang.
2: Iya, nyita karet tadi.
0: Oke, udah makan?
2: Nah, besok kami Kamis.
0: Oh iya, besok Yasinan ya. Eh, ya. Hari ini Bude Kamis dak?
2: Ya, tapi mobilnya rusak, jadi besok nimbangnya.
0: Oh, harusnya hari ini nimbang ya?
2: Iya, kan hari Kamis.
0: Oh iya, karena mobil rusak jadi besok nimbangnya.
2: Iya, kalau jadi pula itu.
0: Tapi jadilah kayaknya Bude, iya.
2: Insya Allah lah ya.
0: Abang-abangnya udah menipis.
2: Abang-abangnya masih dong.
0: Masih dong, aduh. Enak lah yang masih.
2: Masih so-so. Oh,
0: masih so-so, iya. Iyalah, siap Bude. Lagunya apa Bude?
2: Ini ada nggak ya lagu Malagata?
0: Malagata yang mana?
2: Papi pupi
0: Hah? Papi pupi pup? Papi pup, papi pup itu ya?
2: Iya.
0: Kalau nggak saya sih, saya pernah lihat ininya apa namanya lagunya apa? Pernah dengar gitu. Mala Agata. Entar dulu, saya lihat dulu Bude. Mala Agata.
2: Ada apa enggak gitu kan? Papi.
0: Papipu ya?
2: Iya, Pap.
0: Oh iya, papipu.
2: Heeh.
0: Ada papipu.
2: Orang ipu-ipu.
0: Iya deh, coba tak masukin dulu kira-kira bisa masuk enggak lagunya iki.
2: Iya kan? Ini remek apa-apa gitu ya.
0: Iya benar, ini apa namanya papipu orang masalah kue ngenyek aku gitu.
2: Kok ujungnya Jawa ya?
0: Iya. Oh. Iya ini kan memang ada campur lagu Jawa juga nih. Tapi gak apa-apa nanti Bude denger dulu deh, benar gak lagunya apa-apa. Itu?
2: Gak apa-apa, kan campur, kan suka-suka.
0: Iya, maksudnya benar, lagunya ya. Remix tapi ada lagu Jawanya gitu maksudnya.
2: Ya kayak menggomas tuh kan?
0: Betul sekali.
2: Selamat cerita, salamnya buat semuanya aja.
0: Oke lah, siap.
2: Yang mulai tanggal
0: masuk. Oh iya, oke. Okay.
2: Selamat siang lah ya buat semua yang menutup manggi, selamat siang semuanya. Yang masuk tinggal masih satu masuk lah ya.
0: Bisa, aman.
2: Ada video sama Mas, selamat dan selamat berkat ya.
0: Iya, Bude.
2: Sehat selalu, dilancar juga.
0: Amin.
2: Nambah nyopetnya tebel.
0: Amin.
2: Bunyi sih <tinggal. laughs>
0: Itu aminnya itu terpaksa.
2: Bunyi sih daun dari.
0: Oke lah, siap Bude. Lagunya papipu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Buat Ade Fiji semoga lancar deh ya semuanya. Musuh sekresinya ya lah ya.
1: Amin Bude. Makasih Bude.
2: Yang di samping semoga apa yo?
0: Semoga lancar magangnya gitu ya Bude ya.
2: Iya. Masa yang di samping magang.
0: Oh, saya pikir Bude mau nyalemin juga semua anak UIN di sini.
2: Oh,
0: karena Pak lagi
2: dalam kan semua ya?
0: Enggak, di luar pada dengerin juga.
2: Oh. Yo. Wakil dari Bude semuanya lah ya.
0: Oke, sih ya Bude.
2: Semuanya sama Dewi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, masih bisa Fitri, lanjut kita lagi ya di 24187.
1: Halo Khas Manggis.
2: Requestnya suka-suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabarnya Mas Ali dan Dek Diji.
0: Alhamdulillah baik.
1: Mas Ahmadnya gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Kebetulan nih pas baru monitor langsung bisa masuk pula.
0: Langsung ya Mas Ahmad ya.
2: Nanti di ujung-ujung.
0: Oh iya, biasa Mas Ahmad tuh terakhir-terakhir gitu ya.
2: Aku bisa dapat masuk ini betul emang.
0: Iya, tapi yang pastinya sehat ya Mas Ahmad ya.
2: Alhamdulillah sehat Mas Ali ini.
0: Iya.
2: Apa namanya agak panas jadi enggak begitu berkabut kan. Kalau pagi tadi memang gelap betul.
0: Iya benar emang, karena memang kondisi apa namanya angin juga kan kurang kalau pagi kan.
2: Ya, debu-debunya itu kan sampai apa namanya turun itu kan sampai memang benar-benar pekat lah. Di motor di apa itu kan.
0: Iya betul, makanya itu kabut asapnya kan kadang-kadang terbawa angin gitu kan.
2: Ya, mudah-mudahan lah semua Kota Jambi yang sehat.
0: Amin.
2: Ya kan?
0: Iya betul.
2: Pun diangkat penyakitnya, ya saling mawas diri lah.
0: Iya benar, betul banget.
2: Mas Ahmad mau pingin request lagu apa kan? Lagu Minang udah naik belum?
0: Lagu Minang udah Mas Ahmad.
2: Ya,
0: ya. Mm-hmm.
2: Apa ya? Fata Morgana aja lah.
0: Fata Morgana. Ya, oke lah siap. Salamnya buat siapa?
2: Mbak Mesali dan DPG, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Anak UIN yang lagi magang, semoga nanti akhirnya sukses. Bisa berhasil di dalam tugasnya lah Mbak Mesali ya.
0: Siap ya.
2: Tadi Budi Hila yang udah masuk. Selamat siang Budi, semoga sehat selalu serta Pak Dinya. Buatnya Mama Elok juga,
0: ya.
2: Bunda Haja Sumarno, selamat siang Bunda, semoga Bunda sehat selalu. Bunda, siapa lagi Indah Jika itu, Mas Ali?
0: Bunda Yati Sargawi.
2: Bunda Yati Sargawi, selamat siang menjelang sore juga Bunda Yati, semoga sehat-sehat. Buat ya Mas Ijal,
0: ya.
2: Bang Tamin, Bang Rudy. Buatnya Pak Udin yang di mana-mana, buatnya Mbak Cinta, buatnya Pak Disarpin dan Pak Desetro, buat putaran yang dikumpi pun Mas Ahmad Tekam, selamat siang, selamat monitor selalu untuk semua-semuanya Pemanggis dimanapun mereka Mas Ahmad Tekam, semoga sehat walafiat, yang sakit pun dianggap penyakitnya Mas Arya.
0: Amin.
2: Waktu dan lagunya Mas Ahmad ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Mbak Ririn Azhara, lagunya Ku Minta Maafmu ya. Salam kompak aja untuk semua Saib Manggis. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bunda Tasyawati Cepoka Putih hadir, lagunya Kaduna Nandung ya, buatnya DJ Ale dan Fizi, terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam dari Bang Andarianto Sungai Gelam hadir, lagunya Kertas dan Api, menyapa untuk semua Saib Manggis. Salam kompak, moga-moga sehat selalu. Buatnya Bang DJ sama Fizi, semangat salam siarannya. Oke, siap. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Bang Indra Saputra Pramana, lagunya Di Batas Kota Ini. Ya, kirim salam aja untuk semua Saib Manggis full dimanapun berada. Buat Bang DJ Ale dan Fizi, selamat tugas, tetap semangat dalam siarannya. Oke, PJ.
1: Oke, Bang.
0: Kita puterin dulu lagunya ya.
1: Iya.
0: Nanti bisa ikutan gabung lagi ya. Menemani Saib Manggis yang sedang beraktivitas, tetap semangat dimanapun Anda berada, maupun juga yang ada di rumah ya, selamat istirahat. Jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi bersama kita berdua di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi. Atau hubungi 0812-740-136.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 2 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
0: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Oke, Sohib Manggis, terima kasih banyak yang masih setia mendengarkan Radio Manggis 96 FM Jambi. Di program Kas Manggis, request suka-suka.
1: Iya benar banget Fidi ya. Yang pastinya terima kasih banyak untuk Anda yang masih stay tune terus ya, menemani yang sedang beraktivitas ya, yeah, di siang hari ini. Pokoknya tetap semangat ya, apapun keadaan yang dirasakan ya, kabut asap dan juga hawa panas ya yang mungkin kita rasakan di Kota Jambi dan sekitarnya. Yang lagi pada istirahat juga, selamat siang buat Anda, semoga terhibur ya menemani Anda di siang hari ini di edisi Kamis 17 September 2026. Ya, masih bersama saya dan Fizi ya, menemani Anda di siang hari ini. Nah, Fizi, kondisi kabut asap nih di mana-mana ya.
2: Iya, betul.
1: Dan apa namanya, bau-bau bakaran gitu ya. Terus juga mungkin mata agak perih ya kalau kita bawa motor gitu ya. Nah, ya, mungkin kan banyak juga nih orang yang kerjanya di luar. Nah, mungkin ada nih apa mungkin ya mungkin ada tips ringan lah dari Fizi bagaimana caranya kita tetap lebih semangat beraktivitas ya di luar meskipun mungkin kondisi kabut asap yang harus kita lewati untuk saat ini gitu.
0: Mungkin tips dari Fizi ya Bang ya.
1: Silakan.
0: Kalau kita kegiatan atau kerja di luar ruangan, kita lebih baiknya memakai masker ya kan Bang?
1: Iya,
0: karena
1: benar,
0: kabut asap ini semakin tebal di Jambi Bang.
1: Benar.
0: Apalagi tadi pagi kan Bang?
1: Iya.
0: Waduh, sangat
1: itu tebal banget ya, pekat ya,
0: ya
1: kabut asapnya ya.
0: Jadi, dan juga jangan lupa banyak minum air putih.
1: Oke.
0: Delapan gelas per hari lah.
1: Iya betul, 8 gelas atau 2 liter ya.
0: Iya 2 liter.
1: Satu hari dari mulai bangun tidur sampai mau tidur malam.
0: Dan jangan lupa juga kita kalau makan makanan yang bergizi seperti sayur. Perbanyak makan buah-buahan.
1: Iya benar, buah-buahan yang mungkin lebih ke vitamin C ya.
0: Iya betul.
1: Kalau untuk contoh-contohnya yang ringan-ringan tuh kayak jeruk ya Fizi
0: ya. Iya jeruk kan gampang ditemui di mana-mana ya Bang ya.
1: Betul, iya benar. Jadi kalau saya Manggis tuh mungkin kondisi sekarang memang ya diselingilah gitu ya. Makan buah-buahan salah satunya kayak buah jeruk gitu
0: buah
1: ya.
0: Buah jeruk.
1: Dan juga mungkin yang kerja-kerja lumayan aktivitas padat tuh jangan lupa juga mungkin istirahat juga yang cukup ya.
0: Iya.
1: Oke, siap deh. Ya udah Fizi, kita lanjut lagi yuk ke acara kita.

0: Mbak Susi, dua-duanya Ajeng, Dinda Sirken, Pak Firdaus, Nadia Pernama bersama Mas Alini, Alvero, Nela, Sinta Palima. Galau-galau lah ya le ya.
1: Oke, okay, Mama siap. Oke.
0: Terima kasih.
1: Iya, Mama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, kita lanjutkan kembali.
3: Halo, Kas Manggis. Dengan siapa?
4: Halo.
3: Diman? Halo.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Selamat siang.
3: Selamat siang, Bunda.
4: Didi.
3: Apa,
4: Bun? Didi apa namanya?
3: Fizi.
4: Hah?
3: Fizi. Ya, pakai Fizian F.
4: Fizian ya?
3: Dengan Bang Ali.
4: Oh, orangnya mana ya?
3: Iya, Tante. Sehat, Tante.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Sehat kan sama Didi kan?
1: Sehat kita berdua.
4: Amin.
3: Tante, apa kabar?
4: Baik.
1: Jangan manggil Tante, Fizi.
3: Terus?
1: Tante panggilnya, jadi gimana manggilnya kalau Tante ini, kalau umurnya
4: manggilnya
1: ini?
4: Manggilnya
1: Opung.
4: Opung Aca. Kalau Ale, Tante.
1: Iya.
3: Opung.
1: Karena jarak usianya jauh dengan saya.
4: Iya.
1: Opung Aca.
3: Opung Aca.
4: Boleh pinjam lagu?
1: Boleh, silakan Tante.
4: Lagunya lagu Bollywood.
1: Oke, yang mana?
4: Yang lagunya Siapa Tahu Nyaro.
1: Siapa Tahu Nyaro? Iya, tahu. Saya coba nyanyiin ya. Ininya apa ya?
4: Itu aja lagunya.
1: Lagu itu aja ya?
4: Hah?
1: Lagu itu aja ya?
4: Iya, lagu
1: Siapa
4: itu
1: Tahu
4: aja.
1: Nyaro.
4: Siapa punya duit.
1: Heeh. Gitu kan? Apa lagunya itu ya judulnya ya? Aduh, lupa saya nih.
4: Judulnya apa, Le? Ali biasa tahu loh.
1: Iya, makanya itu.
4: Di mana ya kau, Le?
1: Siapa tahu ya, Le.
4: Ada itu, Le. Lagu siapa ya, Le? Kalau enggak salah itu lagunya Sarukan kan enggak?
1: Iya, benar.
4: Iya. Ada enggak?
1: Entar dulu, tak cari dulu, Tante.
4: Iya, kalau enggak ada cari aja yang lain. Tapi lagu yang Tante sebut ini bagus ya.
1: Bagus ya, cuman saya judulnya lupa apa ya.
4: Iya. Apa ya? Tanya sama siapa ya? Tanya sama itu aja.
1: Sama siapa?
4: Sama Mama Rizka, Tasyawati, Bunda Padea, Bunda ya. Pak Alimin itu loh.
1: Oh.
4: Tanya Mbak Susi.
1: Koi milih gaya enggak?
4: Oh iya itu
1: iya,
4: ya.
1: Iya, baru-baru ingat saya.
4: Koi milih gaya.
1: Ah, iya benar.
4: Gimana sih Lea?
1: Iya, Tante ngomongnya siapa tahu nyaru.
4: Iya, tahunya itu aja yang nyambung.
1: Iya, kan? Iya, makanya saya langsung urut-urutin dulu lirik-lirik nada-nadanya kan. Oh iya. Baru ingat, ujung-ujung ada koi milih gaya. Oke, siap Tante.
4: Terus salamnya tadi ada Bunda Hil, apa kabar Bunda? Bunda Awal.
1: Iya.
4: Terus buat yang siapa ya? Tina Tuanai. Buat Ajeng.
1: Iya.
4: Budi Sila, Naila. Terus buat yang siapa tuh? Neli-Neli ya?
1: Iya, betul.
4: Iya, Bu Neli-Neli. Udah itu buatnya gaduh-gaduh saja ya.
1: Iya.
4: Terus buatnya Ibu Sumarna. Buat Wiwin.
1: Iya.
4: Terus buat Kasadonyo.
1: Buat semuanya.
4: Iya, Kasadonyo.
1: Oke, siap Tante.
4: Tahu enggak gitu Kasadonyo?
3: Tahu,
4: Opung. Oh, tahu ya.
1: Tahu lah dia orang Padang.
4: Oh iya, kalau enggak tahu biar Opung ngasih ajarin ya.
1: Iya. Sekampung sama Mama Elo.
4: Iya. Halo.
1: Iya Tante.
4: Buat kamu suka selalu dengan
1: Fizi ya. Amin.
4: Sehat selalu kita ya.
1: Iya, amin Tante. Jaga kesehatan selalu Tante.
4: Amin.
1: Makasih ya. Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Tante Butet kita pindah lagi.
1: Halo, Khas Manggis.
2: Halo, Khas Manggis. Request suka-suka.
1: Ya, dengan siapa di mana?
2: Dari Putra Ngapak ini.
1: Siapa?
2: Putra Ngapak.
1: Putra Ngapak.
2: Halo, Mas.
1: Mas ya.
2: Hah?
1: Tinggal di mana?
2: Imstong.
1: Apa kabarnya, Mas?
2: Hah?
1: Saya manggil Mas atau Abang nih yang bagus.
2: Atau apa?
0: Suka-suka lah gitu ya.
1: Abang aja lah.
0: Suka-suka lah gitu.
2: Ini berdua ya kalian ya?
0: Ya berdua lah, masa sendirian sih.
2: Soalnya saya bermonitor.
0: Oh, bermonitor. Iya. Gak apa-apa karena dia baru memulai percakapan gitu.
2: Iya.
0: Ini dengan Mas siapa nih, Mas?
2: Siapa ya tadi? Kalau Kakak Butet tahu lah.
0: Tante Butet tahu?
2: Tahu.
0: Iya. Ini maksudnya tapi udah sering masuk nelfon ke sini atau gimana?
2: Apa, Mas?
0: Maksudnya Masnya udah pernah sering masuk telepon ke sini?
2: Belum pernah kan. Dari apa? Keriting terus enggak pernah masuk, Mas.
0: Oh iya, tapi katanya tadi dari Mestong, Mas.
2: Iya, dari Mestong.
0: Iya, dengan Mas siapa?
2: Mas Sule.
0: Mas Sule?
2: Iya.
0: Oke, Mas Sule.
2: Kang lah, Kang aja lah.
0: Hah?
2: Kang aja lah, jangan Mas lah.
0: Bang.
2: Bahalan.
0: Bang Sule.
2: Ya.
0: Kayaknya Bang Sule enggak masuk. Mas Sule baru masuk ya enggak, Fiza?
1: Iya, Mas Sule yang cocok.
0: Ya deh, Bang Sule gimana kabarnya, Bang Sule?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya.
2: Kalian berdua sehat kan?
0: Alhamdulillah. Request lagu apa nih, Bang?
2: Ini lagunya bebas ya?
0: Lagunya bebas.
2: Campur Sari boleh?
0: Campur Sari udah tadi.
2: Sudah ya?
0: Iya.
2: Lagu dangdut boleh lah ya?
0: Dangdut boleh.
2: Dunia semakin panas.
0: Dunia makin panas, Cucu Cahyati.
2: Ini kan suasananya kayaknya panas sekali nih, Mas.
0: Iya benar, emang panas tambah kabut asap ya gitu ya.
2: Iya. Boleh salam-salam?
0: Boleh, silakan.
2: Yang pertama buat ini Mas Ale dengan Mas siapa ya?
0: Dengan Fizi. Iya, kalau Fizi ini
2: semoga lancar ya.
0: Amin.
2: Terus buat tadi Opung, Kakak, apa Teteh?
0: Iya, kalau saya Tante, kalau Fizi manggilnya Opung.
2: Kalau orang Medan, Opung ya?
0: Iya.
2: Kalau orang Padang, Uni, biar agak mudah-mudah dikit lah.
0: Iya.
2: Terus buat Pak Udin yang di mana-mana, selamat. Ini masih siang lah ya?
0: Iya, betul.
2: Ini ada Bude Sila juga nih, nyondol-nyondol ini. Selamat siang Bu Desila. Terus buat Mbak Vero, Mbak Ajeng, Mbak Ika, buat Mbak Cinta di Palima juga, Mas Yatno, Bang Rudi, Bang Kadir CS, Bang Ijal Angsuduo, Bang Tamrin, Bang Ramlan. Pokoknya tuh semuanya lah ya, pasti pantengin Manggis.
0: Oke,
2: siap. Buat Mas berdua, terima kasih. Waktunya ditunggu lagunya.
0: Iya, Bang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

Mama Inaya hadir. Terima kasih banyak Mama Inaya sudah hadir ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Neng Nelly hadir lagunya Gelas Retak ya. Menyapa buat semuanya yang lagi pada monitor. Dari Abah Wesa Samplangan Gianyar Bali hadir. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request suka-suka dari Bang Agung SPDI. Lagunya Burung Kenek-Kenek. Salam kompak aja untuk semuanya buat DJ Ale dan Fizi, selamat tugas aja. Darinya Edi Sandiki Edi dari Sri Gunung Musi Banyu Asin, lagunya Aku Tercipta Untukmu dari Ervi Karina. Titip salam aja buat semuanya, buat DJ Ale dan Viti, terima kasih dan selamat tugas. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam dan Viti juga. Ya, request suka-suka dong lagunya Duri-Duri ya, darinya Putra Chandra ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis ya, buat kalian berdua tetap semangat siarannya. Terima kasih. Oke, Fizi. Yeah. Kita puterin dulu lagunya ya. Mm-hmm. Ya, pokoknya untuk saya manggil semuanya menemani Anda di siang jelang sore hari ini, tetap semangat ya. Kita hibur dulu dengan lagu-lagunya. Pokoknya jangan kemana-mana, nanti bisa gabung lagi. Tetap di Khas Manggis. Request suka-suka.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: tepat di pukul 3 sore. Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Radio Manggis.
3: Radio Manggis.
4: FM Radio Manggis.
5: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
6: Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Hajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.
8: Lebih

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
4: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Alo, dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen, terus lo kasih perhatian, gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan, alah, biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Radio Manggis, heboh dan duitnya, asik goyangnya.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Oke, masih di Khas Manggis request suka-suka. Masih bareng DJ Ale dan
1: Fizi.
0: Iya, masih semangat Fizi?
1: Masih, jelas ya.
0: Masih semangat kita, mumpung juga ini acaranya tinggal penghujung ya. Jadi sekarang ini gak terasa Fizi udah hampir jam 3:30 ya.
1: Iya.
0: Oke deh buat Khas Manggis semuanya, karena waktu kita setengah jam lagi ya, silakan nih mumpung masih ada waktu satu atau dua penelpon lah ya. Yang pengen ikutan request suka-suka di Khas Manggis menemani Anda sampai nanti jam 4 sore. Dan juga terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming ya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus juga buat yang sedang beraktivitas, tetap semangat ya, apapun mungkin kondisi yang kita rasakan ya Fiti.
1: Iya betul.
0: Ya kalau untuk kabut asap mungkin ya seperti itulah keadaannya ya. Tapi kita berharap juga mudah-mudahan dengan kondisi sekarang itu bisa apa namanya, ada bantuan lah ya, terutama di kondisi cuaca kering kayak gini. Kita berharap sih semoga ya, ada semoga hujan ya, karena kalau seandainya hujan deras turun ya minimal apa namanya, titik api yang ada di beberapa tempat yang mungkin mengalami karhutla bisa dipadamkan gitu ya. Oke deh. Ya oke, semanggi semuanya ya, masih kita temani Anda menjelang jam 4 sore ya di 24187. Dan juga komentarnya di Facebook Manggis Pasifol ya, menemani Anda di edisi Kamis 17 September 2026. Assalamualaikum DJ Ale dan Fizi. Waalaikumsalam. Request suka-suka darinya Gilang Pratama, lagunya Rena ya. Salam kompak aja untuk semua saya Manggis, buatnya kalian berdua selamat tugas ya. Assalamualaikum DJ Ale dan Fizi. Waalaikumsalam. Request suka-suka dong dari Maknawan, kawasan Kumpe Sipin Teluk Duren hadir ya. Salam buatnya Bang Adarianto, Temi, Maknawan, Datuk, Nyai ucapannya. Selamat dengerin lagunya dong, Dikubur Sebelum Mati, buat DJ Ale sama Fizi. Terima kasih. Oke.

0: Sudah tidak ada telepon lagi yang masuk sore hari ini ya. Kita langsung aja ya untuk menghibur lagu-lagu yang udah pada di request. Sekaligus juga kita pamit ya di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah pada bergabung ya di Khas Manggis. Ya begitu via telepon, komen Facebook dan juga yang masuk di nomor WhatsApp ya. Mudah-mudahan terhibur dengan lagu-lagunya. Kita puterin lagu-lagu Anda sampai jam 4 sore. Saya DJ Ale.
1: Saya Fizi.
0: Kita berdua mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani saya Manggis semuanya di hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dan yang pastinya untuk Anda jangan lupa menggunakan masker ya di kondisi kabut asap yang masih melanda Kota Jambi dan sekitarnya. Oke, saya Manggis semuanya. Pantengin terus Radio Manggis 96 FM, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Kita berdua pamit undur diri.

0: tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus.

0: Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367. Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM Radio Manggis.
2: Manggis Radio.
3: Dangdut Plus Kota Jambi.
1: Radio Manggis yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Heboh dan dangdutnya
2: asik goyang.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1, 2, 3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sohib Manggis di seantero Jambi, baik itu yang ada di dalam kota Jambi ataupun yang ada di luar kota Jambi. Macam mana keadaan hari ini Sohib Manggis ya? Belum lebih baik ya nampaknya dari hari-hari sebelumnya Sohib Manggis ya. Dalam 4 atau 5 hari terakhir ini nampaknya kabut asap makin pekat Sohib Manggis ya. Padahal dalam minggu kemarin harapannya dalam minggu ini itu sudah berkurang gitu kan. Karena dalam minggu-minggu kemarin itu kayaknya udah mulai mereda gitu kan. Apa namanya tuh, indeks kualitas udara sudah di angka yang semakin membaik macam itu ya. Tapi sejak hari Minggu atau hari Senin itu kayaknya ningkat lagi ya, bahkan lebih parah lagi. Asapnya makin pekat Sohib Manggis ya, apalagi dalam 3-4 hari terakhir ini Sohib Manggis, sehingga anak-anak yang tadinya sudah sebagian sudah diperbolehkan untuk belajar tatap muka di sekolah masing-masing, akhirnya disuruh tunak di rumah lagi ya, tidak boleh belajar di sekolah dan harus pembelajaran jarak jauh lagi ya. Tak? Itulah keadaannya Sohib Manggis Sentro Kota Jambi ya, keadaan di daerah kita Kota Jambi tercinta. Saya tengok di pemberitaan juga kebakaran lahan itu masih terjadi di mano-mano Sohib Manggis ya, di daerah Moro Jambi ya, di daerah Batanghari ya, dan daerah-daerah yang lain. Sohib Manggis ya, memang udaranya udah enak nian untuk dihirup ya, kalau lama-lama di luar tuh kayaknya kita kayak kehabisan oksigen gitu. Nah Sohib Manggis ya, oksigen yang segar tuh kayaknya habis di luar sana ya, karena sudah terkena polusi asap galo ya. Baiklah Sohib Manggis Center Kota Jambi di sore hari ini, mudah-mudahan ya Sohib Manggis semua dalam keadaan sehat walafiat ya, walaupun cuaca macam ini mudah-mudahan keadaan baik-baik belah ya. Tetap gunakan masker ketika beraktivitas di luar ya, dan kalau tidak ada sesuatu yang sangat penting yang harus dilakukan di luar, ya mendingnya di dalam ruangan belah Sohib Manggis ya, di rumah atau di dalam ruang kantornya masing-masing lah ya. Baiklah, di sore hari ini Sohib Manggis ada Muri lagi yang hadir di Radio Manggis 96 FM Jambi. Tentunya masih disiarkan langsung dari kawasan Jalan Dr. Rejiman nomor 201 Kampung Manggis Kota Jambi. Dan seperti biasa ya, di sore-sore kita bakal berbagi informasi ini di program Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Nah, Sohib Manggis Center Kota Jambi, informasi yang pertama kita ini adalah tentang beras ya, beras. Macam mana Sohib Manggis ya, ada pengalaman nyari beras akhir-akhir ini ya, beras yang 5 kilo, beras-beras premium seperti beras Belido, Topi Koki, apalagi ya, dan lain-lainnya itu yang agak-agak mahal lah gitu ya. Itu langka Sohib Manggis ya, di mana-mana kayaknya di Kota Jambi mulai menghilang nih. Ada apa sebenarnya ini Sohib Manggis ya? Faktor yang disengaja atau tidak disengaja gitu kan? Memang sengaja dihilangkan atau macam mana? Yang adonya tuh ukuran 10 kilo, 10 kilo pun sudah jarang juga ya. Terakhir saya nanya kemarin kalau tidak salah Belido yang 5 kilo udah ati ya. Terus yang adonya yang berapa Mbak? Yang 20 kilo. Enggak telat belinya 20 kilo ya. biasa beli yang 10 kilo paling banyak kan. Kalau 20 kilo makannya lama juga, takut kayak berasnya inian saya panggil apa namanya tuh kayak ada ininya gitu kan, bubuk-bubuknya gitu ya.
Nah, ini kelangkaan beras ini saya panggil ya, ternyata juga terjadi di Jambi, khususnya beras kemasan 5 kilo. Sebenarnya apa penyebabnya? Nah, beras premium kemasan 5 kilo itu ternyata mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional maupun retail modern di Kota Jambi. Jadi di mall, di apa namanya tuh, di supermarket ya atau minimarket itu sudah payah ditemukan ya. Dan ternyata Dinas Kehutanan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi ini mengetahui ya, saat tim Satgas Pangan dan Bulog melakukan pemantauan di sejumlah pasar dan retail modern beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi, Johansyah, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan di Pasar Angso Duo, sejumlah merek beras premium kemasan 5 kg seperti beras Belido, ya, Topi Koki itu sudah tidak ditemukan lagi di pasaran, ya. Johansyah menjelaskan kondisi itu terjadi karena distributor berasnya dari Palembang sano untuk sementara menghentikan produksi beras kemasan 5 kg ini. Nah, itu saya manggis ya sebabnya. Ya, karena distributor berasnya menghentikan produksi beras. Ngapo dak diberhentikan? Ternyata itu dipengaruhi oleh meningkatnya ya biaya kemasan, sudah tuh naiknya ongkos angkut dan sulitnya memperoleh bahan bakar minyak atau BBM. Akibatnya produksi beras kemasan 5 kg dihentikan selama sekitar 2 bulan. Saya manggis ya, 2 bulan be. Kita tengok ya, sudah 2 bulan tuh ya, ada lagi atau tidak ya kan. Nah ya, saya manggis ya. Untuk mengantisipasi kondisi itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Bulog sudah menyiapkan stok beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau beras SPHP jenis medium dan juga beras premium merek Bfood. Nah, itu bisa ya beli SPHP atau Bfood ya. Bfood nih ternyata beras apa namanya ya, jenis beras premium, kalau SPHP jenis medium ya. Dan masyarakat dapat membeli beras itu di gudang Bulog ataupun toko tim pengendalian inflasi daerah yang tersedia di Pasar Angso Duo dan Pasar Talang Banjar. Johansyah memastikan harga beras yang disediakan Bulog itu tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi. Selain itu, saya manggis Bulog Pusat juga sudah meminta pihak swasta seperti Wilmar untuk membantu memasok beras guna memenuhi kebutuhan pasar tradisional maupun retail modern. Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan pasokan itu mulai tersedia. Itulah saya manggis ya ceritanya tentang kelangkaan beras premium ukuran 5 kg yang apa di pasar-pasar tradisional ataupun di retail-retail modern ya. Mungkin saya manggis juga mengalami ya saat beli beras gitu kan. Ditanya ada beras ini enggak, Mbak? Oh, ini kosong gitu kan. Tanya lagi ke situ kosong, tanya lagi ke minimarket yang lain kosong rupanya. Memang apa namanya itu saya manggis lagi langka di Jambi ya. Kita tunggu belahera dalam 2 bulan apa ionian berhentinya cuma 2 bulan ya.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam

0: Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai

0: macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang.
3: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Sayang, izinkan aku pergi. Memang terasa berat meninggalkanmu. Tapi apalah daya, aku hanya seorang manusia yang punya hati

Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat, kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

0: 96.6 FM Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

Mungkin ceramah ustaz tak masuk ke telinganya. Mungkin tausiah tak bisa menyentuh hatinya. Tapi ucapan seorang ibu masuk ke otaknya, masuk ke tangkai jantungnya, masuk ke tulang sumsumnya, sampai mati tak pernah dia lupakan. Begitu dia terkenang dengan ibunya, maka terkenang dalam hatinya, dia katakan La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Inilah jihad fi sabilillah. Wajib kita menolong, karena Allah sudah menetapkan pada dirinya untuk menolong orang-orang yang menolong agama Allah. Yang kedua, wal mukatabul ladzi yuridul ada. Wal mukatab alladzi yuridul ada. Mukatab diambil dari kataba yukatibu mukatabata mukatab, seorang budak hamba sahaya yang sudah dijanjikan tuannya akan merdeka. Fulan, sini. Lalu budak itu pun datang. Budak di sini maksudnya hamba sahaya, bukan budak dari Bengkalis. Itu budak-budak kecil. Sini, datanglah hamba sahaya tadi. Ada apa tuan? Kamu akan saya bebaskan pada tanggal 1 Muharram 1438. Oh, tak lama lagi itu tuan. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 4 bulan lagi. Ya. Dengan syarat, kalau kamu sanggup membayar kepada saya 1000 dinar. Kalau sanggup bayar 1000 dinar, kamu bebas. Maka dibuatlah katabah yukatibu, catatan perjanjian. Jika saya sanggup membayar kepada tuan saya sekian, maka saya akan bebas pada tanggal 1 Muharram 1437. Status budak ini namanya mukatab. Wal mukatab allazi yuridul ada, seorang budak hamba sahaya yang sudah ditetapkan akan bebas menebus dirinya, maka ini prioritas kedua yang ditolong. Makanya mereka ini masuk dalam 8 asnaf. Mana dia? Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Riqab hamba sahaya yang diberi. Andai dia datang ke bas badan amil zakat, wahai bapak ketua bas, ya, ini aku bawa surat perjanjianku dengan tuanku. Katanya aku akan dibebaskannya pada tanggal 1 Muharram 1437. Dengan syarat aku mesti membayar sekian. Maka ketua Baitul Mal mengambil uang. Ambillah uang. Ini tembus dirimu. Begitulah Islam menghapuskan perbudakan dari atas dunia. Jadi nanti kalau ketemu ayat-ayat tentang budak di dalam Al-Quran, jangan katakan Islam melegalisasi membiarkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan, tapi tidak sekaligus. Karena waktu itu orang memang memiliki budak. Orang disebabkan peperangan jadi budak. Orang karena banyak utang bisa jadi budak. Orang yang karena bapaknya budak, ibunya budak, anak-anaknya tetap menjadi budak. Islam datang menghapuskan perbudakan, tapi bertahap. Orang yang maaf cakap berhubungan kelamin di siang Ramadan, bebaskan budak. Punya budak? Punya. Bebaskan budak. Tak ada budak, puasa 60 hari berturut-turut. Tak sanggup? Jangan tawar dulu, sanggup-sanggupkanlah. Nah, ini kalau tawar cepat betul nanti dia. Baru kasih makan fakir miskin. Budak dulu. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Adapun ucapan kamu yang tak sengaja, yang terlupa, yang tersilap, tak dicatat malaikat. Tapi kalau kamu sudah azam bersumpah, ingat, fakaffaratuhu, cara menebusnya, it'amu asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin, au kiswatuhum, atau beri pakaian, au ta'riru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Banyak cara Islam membebaskan budak hamba sahaya, dengan tebusan sumpah, tebusan zihar menyerupakan istri dengan ibunda, dengan membayar dengan tebusan kafarat menebus hubungan kelamin di siang Ramadan.
Itu cara-cara Islam menghapuskan perbudakan. Alhamdulillah 1437 perbudakan habis, bersih, sebersih-bersihnya. Itu proses Islam. Sama macam mengharamkan khamar.

Khamar tidak langsung khamar haram. Tidak. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan judi. Qul, katakan ya Muhammad, fihima ismun kabir. Bahwa di dalam khamar dan judi itu ada dosa. Wa manafi'u linnas. Tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbar min naf'ihima. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaat. Itu ayat pertama. Bukan langsung haram masuk neraka. Tidak. Khamar bagaimana ya Rasulullah, ya Muhammad SAW? Khamar bagus. Bagus khamar. Manafi. Banyak manfaatnya. Menghangatkan badan. Bisa menjaga kesehatan. Tapi ingat, dosanya lebih besar. Mulai orang mikir-mikir. Pada tahap kedua, orang tetap minum. Sambil minum, masuk waktu sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sambil bergoyang-goyang mabuk dia sholat. Allah. Wala ana abidun ma'abadtum, wala antum abiduna ma'abudu, wala ana abidun ma'abadtum. Tak dapatnya simpang lakum dinukum waliyadi. Sampingkan mabuk. Turun ayat. La taqrabus salah. Jangan kalian dekati salat. Wa antum sukara. Ketika kalian sedang mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian sadar apa yang kalian ucapkan. Belum datang haram khamar. Yang penting, kalau mau mabuk, mabuklah agak-agak jam 8, jam 9, 10, mabuklah. Tapi kalau udah mau azan zuhur, jangan mabuk lagi. Nanti habis sholat, mabuk lagi. Dekat-dekat ke azan. Dari isya, maghrib ke isya, habis maghrib, janganlah mabuk. Usahakan habis-habis isya, baru mabuk lagi. Begitu. Habis itu baru datang hukum keras. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, innamal khamru khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amalis syaitan perbuatan syaitan fajtanibu jauhi la'allakum tuflihun supaya kalian menang menjalani kehidupan. Begitu prosesnya. Budak ini pun begitu juga. Budak boleh, tapi kemudian dikikis, dikikis, dikikis. Kalau kamu punya budak, jangan kau panggil hei budakku, tapi panggillah ya gulami, wahai anak, bukan anak kandung, tapi panggillah ya maulati, ya maulaya. Apa yang kau makan mesti sama dengan yang dimakan budakmu. Tidak ada feodal. Budak duduk di lantai megang sapu tangan ngindoro. Ya udah, Islam tak begitu. Sama rata. Islam menjadikan kalian sawasiyah ka'asnanil musti. Sama macam gigi sisir rata semuanya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Dari tanah balik ke tanah. La farqa bainal arabi wal ajam. Tak ada beda antara Arab dengan non-Arab. Wala farqa bainal abyadi wal aswad. Tak ada beda antara yang kulit putih dengan kulit hitam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Kalian semuanya dari Adam dan Adam dari tanah. Maka orang yang paling mulia adalah orang yang membebaskan budak hamba sahaya. Turun ayat. Lan tanalul birra. Kalian tak akan dapat al-birra. Pahala yang paling besar. Keutamaan yang paling hebat. Lan tanalul birra. Kalian tidak akan dapat pahala paling besar. Hatta tumfiqu mimma tuhibbun. Sampai kalian berikan harta yang paling kalian sayangi. Datang Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Wahai Rasulullah, ya hartaku banyak, tapi yang paling aku sayangi adalah Rumiyah. Rumiyah budak hamba sahaya, seorang perempuan dari Romawi, hasil dari perolehan hadiah dari perang. Inilah budak yang paling aku sayangi, dan aku akan bebaskan dia lillahi ta'ala. Bilal bin Abi Rabah, semua kita tahu muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membeli dia, siapa yang membela dia? Membeli bela dia adalah Abdullah ibnu Abi Quhafah yang populer dengan nama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Abu Bakar tak sampai hati melihat saudaranya seiman diinjak, perutnya ditimpa batu besar, bajunya dilepas, kulitnya yang tipis diletakkan.

di atas gurun pasir yang panas, anak-anak mengikatnya dengan tali, diarak-arak keliling Makkah. Datang Abu Bakar Siddiq, berapa harga budak ini? Dibelinya, lalu kemudian menjadi bebaslah dia dari perbudakan. Tapi setelah dia masuk Islam, kedudukan Abu Bakar dengan Bilal bin Abi Rabah sama di hadapan Allah, sama di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika mereka berdua berjalan beriring, Abu Bakar jalan dengan Bilal, Bilal jalan dengan Abu Bakar, kebetulan Umar sedang melihat. Apa kata Umar? Hadza sayyiduna a'taqa sayyidana. Ini sayyidina Abu Bakar yang sudah membebaskan sayyidina Bilal. Ini sayyidina Abu Bakar yang sudah membebaskan sayyidina Bilal. Sayyidina artinya pemimpin kami. Al-Khalifatul Awal Abu Bakr As-Siddiq, sayyidina Abu Bakar, dua-duanya menjadi pemimpin. Nabi memanggil Bilal, "Ta'al, Bilal, mari kemari." Ada apa ya Rasulullah? Sami'tu daffan 'alaika baina yadayya fil jannah. Ku dengar suara gesekan sandalmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu, hai Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat dua rakaat setelah bersuci, setelah wudu. Bilal yang hamba sahaya, dalam hadis disebutkan bibirnya tebal, rambutnya bergulung-gulung, rambut orang Afrika, keribu, bibirnya tebal. Tapi dia lebih dulu sendalnya masuk surga. Jangan-jangan lebih mulia sendal Bilal daripada Abdul Somad LCNA. Yang selalu disebut protokol, adapun yang akan menyampaikan tausiah pada malam hari ini, Al-Mukarram, Al-Hajj, Abdul Somad LCMA, yang sudah kuliah 4 tahun di Al-Azhar, 2 tahun di Maroko, status tak jelas. Sendal Bilal bin Abi Rabah sudah pasti masuk surga. Hai Abdul Somad, derajatmu tak sampai setinggi sendal Bilal bin Abi Rabah. Apa yang kau mau tunjukkan di hadapan Allah? Maka satu-satunya jalan, memperbanyak ibadah. Datang ke masjid, solat berjamaah, iktikaf di waktu malam, banyak-banyak ibadah untuk mencapai derajat serendah sendal Bilal bin Abi Rabah. Apa ibu yang dimuliakan Allah? Bilal itu kampungnya namanya Nubia. Ini Mesir, ini Libya, ini Sudan. Mesir, Libya, Sudan. Mesir dengan Libya samping-sampingan, bawahnya itu Sudan. Antara Mesir dengan Sudan ada kampung kecil namanya Nubia. Nubia itu warganya Afrika Utara. Bapak ibu tahu sendirilah orang Afrika Utara. Warna kulitnya dua, hitam dan hitam sekali. Tak ada warna lain. Di tengah orang hitam itulah Allah mengangkat derajatnya. Inna Allah ala yanzuru ila ajsamikum. Allah tak melihat bentuk tubuhmu. Wala ila suwarikum. Allah tak melihat bentuk paras wajahmu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semuanya anak cucu keturunan Adam. Innama inna Allah ala yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah hati kamu, wa a'malikum, dan amal kamu. Selesai tawaf, sa'i, ta'allul, duduk sejenak menengok Ka'bah. Melihat Ka'bah adalah ibadah. Nampaklah di situ bermacam ragam bentuk hamba Allah, dari mulai yang putih seputih-putihnya macam telur ayam sampai yang hitam macam pantat kuali. Berkumpul semuanya sama-sama bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Meleleh air mata melihat mereka yang putih ganteng dengan imannya, yang hitam legam dengan imannya, sama-sama hamba Allah. Semua akan diangkat derajatnya bersama sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di Maroko tinggal di asrama, semua ada di situ. Ada kawan saya namanya Maksimo dari Moskow, Rusia, belajar bahasa Arab. Ada dari Mongol, ada dari Kirgistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, banyak. Ada pula yang dari Gambia, dari Burkina Faso. Ada kawan baik dari Burkina Faso. Tapi saya lebih suka berkawan sama yang dari Afrika, karena dengan berada di tengah mereka itu kita lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Begitulah, paham sendirilah bapak apa makna bersyukur. Mereka ini lebih baik,
Pengalaman saya orang Afrika itu lebih baik, lebih lembut, lembut aja. Begitulah mungkin Bilal bin Abi Rabah. Kawan-kawan kuliah lembut, sopan, baik, tak ada sombong. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang prioritas kedua? Wal mukatabul ladzi yuridul ada, seorang budak yang sudah dijanjikan tuannya dan dia ingin bebas, maka kita bantu. Sekarang tak ada lagi untuk apa dikaji Pak Ustaz, menunjukkan ke anak cucu cicit kita, kepada kaum kafir yang menembak Islam, mengejek-ejek Islam, membiarkan perbudakan. Tidak, kalian harus belajar baik-baik. Islam menghapuskan perbudakan secara bertahap. Kami sudah kaji itu kemarin subuh hadisnya. Apa kata Ustaz itu? Tidak lo ingat tahap, tapi jelas ada rekamannya itu. Nanti saya putarkan insyaAllah. www.youtube.com ada. Yang terakhir, yang ketiga, wannakihu alladhi yuridul afaf. Wannakih, orang yang mau nikah. Alladhi yuridul afaf, dia menikah karena ingin afaf. Nama sifatnya afaf. Orang yang punya sifat afaf itu namanya afif. Kalau perempuan namanya afifah. Apa itu? Menjaga kehormatan dirinya. Makanya kita selalu berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf. Menjaga diri. Dia mau menikah. Selama ini dia sudah rajin baca Quran. Selama ini dia rajin solat tahajud witir. Tapi yang namanya dia manusia, dia makan telur ayam, dia makan sahur, dia makan asam podeh. Maka dalam tubuhnya itu ada energi, mesti dia salurkan ke tempat yang halal. Tapi dia tak sanggup menikah. Maka buatkanlah, di Jordania ada namanya sunduqu zawaj. Sunduq artinya kotak. Zawaj, kotak menikah. Bantu orang yang tak sanggup menikah. Oh, Ustaz ini, kami sangka pengajian Ustaz meninggalkan beban, rupanya menambah kotak pula. Akhirnya pengurus masjid bertambah kotak. Selama ini kotak MDA, kotak yatim, kotak masjid. Bertambah cik ni. Kotak nikah. Banyak pula lagi yang mendaftar daripada yang menyetor. Ini mesti saya jelaskan. Kan ini ajaran Islam. Wannakih, orang yang mau menikah. Alladhi yuridul afaf, dengan menikah itu dia ingin menjaga kehormatan dirinya. Ya ma'syara syabab, wahai para pemuda. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah mampu menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Dulu dia matanya dilalat, tapi setelah pantang dibuka tirai, asal buka tirai, setelah menikah makin gatal bahasa. Setelah menikah itu, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan kehormatan diri. Alhamdulillah ada ustaz kita, saya tak mau sebut namanya takut dia nanti marah. Saya tak mau riak nih Pak Ustaz, diundangnya saya Ustaz Abdul Somad, besok datang ya. Kemana? Ada masjid di belakang Kedaung, depan hotel. Sakut-sakut saya salah sebut. Ini mirip-mirip. Yalah, sampai saya ke situ, saya tengok siapa yang mau diceramahin. Pirang-pirang semua. Saya sangka turis, rupanya anak fang. Rambut gondrong, pakai anting. Jadi, siapa ini? Ini anak-anak fang yang kami kumpulkan Pak Ustaz. Jadi Ustaz ceramahilah mereka. Wah, mana ceramah ini? Kalau di Masjid Agung saya biasa, Masjid An-Nur Raya As-Salah ini masa apa kabar saudara? Mungkin mana? Jadi apa yang mau kita ceramah? Ceramahkanlah tentang perjalanan hidup Pak Ustaz. Ini programnya apa Ustaz? Jadi mereka ini sudah banyak yang bosan jadi gelandangan Pak Ustaz. Muak sudah mereka menyanyi 2-3 lagu, duit tak juga ada. Jadi mau kita bimbing yang pandai jahit, kita buatkan kursus jahit.
Yang punya bengkel montir, kita masukkan kursus bengkel. Nanti dia bisa buka usaha kecil-kecilan. Oh begitu ya. Dan ternyata Pak Ustadz, mereka ini banyak yang kumpul kerbau. Kalau Jakartanya kumpul kebo. Kenapa disebut kumpul kerbau? Karena tak pakai akad nikah. Macam kerbau itu berkumpul saja. Dan mereka ini sudah banyak yang bosan. Ternyata dalam fitrah diri manusia ada mengingkari dosa. Kami sebenarnya sudah muak berzina nih Pak. Kami mau dinikahkan dengan akad. Ini anak kecil ini siapa? Anak kami. Hasil dari kumpul kerbau tentu anak kerbau. Tidak. Karena dalam Islam setiap anak yang lahir itu ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Jangan pula bapak nanti kumpulkan anak-anak pam, anaknya dikasih siapa? Siti Al-Baqarah. Anak kerbau, anak lembu. Bukan, dia tetap suci bersih, tak ada dosa dia. Orang tuanya itu berdosa. Sikit banyak pemerintah ikut berdosa. Sikit banyak masyarakat karena tak peduli ikut berdosa. Saya dosa apa? Saya kan sudah didik anak saya. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. APBD, APBN kemana perginya? Negeri ini dibangun berdasarkan Allahu Akbar, kata Bung Tomo. Allahu Akbar atas berkat rahmat Allah dan keinginan yang luhur dari bangsa Indonesia supaya bebas dari penjajahan. Definisi negara adalah sekelompok orang berkumpul untuk mencapai kemakmuran bersama. Undang-undang dasar kita menjamin orang miskin, orang susah ditanggung oleh negara. Oleh sebab itu ini salah satu kewajiban. Negara tak membuat, alhamdulillah jamaah kita ada yang membuat. Dikumpulkannya uang dari kaum muslimin, dinikahkannya. Baik sekali, ini contoh real nyata. Saya mau bantulah orang ini Pak Ustaz, nanti saya pertemukan dengan orangnya. Ada di sini? Ada. Mana dia? Mungkin dia tak mau diperkenalkan. Tapi usahanya ini baik. Saya belajar. Nampaknya mengajar Ustaz. Ya, tapi saya sedang belajar. Ternyata ada hamba Allah yang bukan LC, bukan MA, bukan sekolah agama, tapi pedulinya lebih peduli lagi daripada orang mengerti agama. Hatinya lebih lembut, merasakan yang dirasakan orang lain. Kalau mereka manusia, ada orang melihat benci. Ini sampah masyarakat. Ini hanya mengacau saja di jalan. Apa ini? Tapi dia tidak. Dia memandang itu sebagai hamba Allah yang perlu ditolong dan diselamatkan. Dia pandang itu sebagai ladang ibadah. Kalau aku tolong mereka, ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang yang dapat hidayah karena khairum min umurin ni'am, lebih baik daripada kau miliki seekor unta yang merah. Ustaz Abdul Somad ceramah di depan orang-orang baik. Dari ujung ke ujung ni orang baik semua. Tapi dia sudah mendatangkan Ustaz, mengumpulkan orang yang tidak baik, mengajak ke jalan Allah. Udu'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Mereka inilah yang mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari jalan iblis ke jalan Allah. Ustaz ngomongnya bagus-bagus, itu bukan jalan setan Ustaz, jadi jalan nangka. Ayolah, jalan nangka. Mereka ini diarahkan, ditolong. Maka yang ketiga, an-nakih, orang yang mau nikah. Alladhi yuridul ada, yang memang mau, yuridul afaf, menjaga diri dari perbuatan haram. Adapun yang tak mau nikah karena memang tak ada selera, itulah yang cerita. Lewat anak gadis cuek.

Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan memberi manfaat kepada orang lain. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ilallah anfa'ahum linnas." Yang artinya, manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Tabrani.
4: Radio Manggis.
5: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
6: Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

0: Radio Manggis.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
0: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: Semua tentang Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Rumah Kajang Lako adalah rumah adat Jambi yang konsep dan arsitekturnya berasal dari rumah suku Batin yang merupakan salah satu suku bangsa asli Jambi. Rumah Kajang Lako ini mempunyai bentuk yang khas, di mana bubungan rumah mirip dengan perahu, yang kedua ujung bubungan bagian atasnya dilengkungkan ke atas dan ke bawah berlipat dua sehingga membentuk segitiga. Rumah Kajang Lako ini bertipologi rumah panggung dengan bentuk 4 persegi panjang, di mana terdapat tangga di bagian depan dan di belakang rumah. Di dalamnya terdapat sejumlah ruangan dengan nama yang unik, seperti ruang pelamban, ruang gaho, ruang masinding, ruang tengah, ruang balik menalam, ruang balik melintang, dan ruang bauman.
0: Semua tentang Jambi.
1: Semua

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
1: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
2: Sakit?
1: Iya Pak, lagi sakit.
2: Sakit apa Pak?
1: Glukoma Pak.
2: Gampang, obati saja dengan herbal Karina Mata Pak.
1: Iya, sudah Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
2: Syukurlah Pak kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya Pak.
3: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Kardina Mata solusinya. Herbal Kardina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Kardina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: 96 FM, Radio Manggis.
6: Manggis Radio.
5: 96 FM, Radio Manggis. Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di kota Jambi. Radio Manggis.
7: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi, inilah Radio Manggis.
8: Lebih

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.
2: Mutiara Hadis.

0: Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.
1: Yang pertama dan satu-satunya radio dangdut di Kota Jambi.
2: Radio Manggis.
3: Dari kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201, Kampung Manggis, Jambi. Inilah Radio Manggis. Lebih

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451

0: 0821-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim, perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
2: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu, cepat hilang.
3: Ultra flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter.
4: Ultra flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
6: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
7: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
6: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
7: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
6: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Bali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi. Hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM Radio Manggis. Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya. You're in the mix.
4: With El Paso's hottest DJ. Hanya Morena.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Gubernur Jambi Hasan Basri Agus meminta agar investor segera memulai pembangunan pasar angkut.
6: Tenaga Kerja Kota Jambi Kaspul mengatakan langkah-langkah untuk penutupan lokalisasi itu sudah.
7: Balita suku anak dalam di Opnem terserang penyakit batuk, demam dan anemia. Satu bayi butuh transfusi.
8: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
9: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
10: Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
11: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan.
12: Tersangka kasus begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
3: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id. Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis muantap goyangnya. Mainkan.

Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Semanggis, disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Selamat pagi, saya Manggi semua. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Edisi Jumat 18 September 2026 bersama saya DJ Ale hadir menemani pagi Anda dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis di program Seputar Jambi. Selamat pagi juga untuk saya Manggis yang sudah mendengarkan via streaming ya dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya menemani Anda yang sudah beraktivitas di pagi hari ini. Kita hadir selama kurang lebih 2 jam ke depan dengan beberapa informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Selamat pagi saya Manggis semuanya, mudah-mudahan kita doakan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan yang sudah bekerja tetap semangat ya buat Anda jaga kesehatan juga. Mudah-mudahan lancar, berkah selalu untuk rezekinya dan kita doakan saya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Diingatkan kembali untuk semua pendengar Radio Manggis dimanapun Anda berada mengingat indeks polusi udara yang terjadi di Kota Jambi dan sekitarnya masih dengan kondisi tidak sehat ya. Dihimbau untuk Anda semuanya gunakan masker terutama yang beraktivitas di luar ruangan dan juga untuk Anda pengguna kendaraan roda 2. Ya untuk kondisi kabut asap pagi hari ini terpantau cukup pekat ya. Dan sedikit agak perih kondisi mata kalau seandainya Anda yang menggunakan motor. Makanya diingatkan kembali terutama karhutla masih ada beberapa titik api yang terjadi di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan buat Anda juga tetap jaga kesehatan ya di suasana kabut asap yang masih kita rasakan di pagi hari ini. Karena untuk kondisi kabut asap kelihatannya sangat pekat sekali ya untuk kondisi di pagi hari ini di pukul 6 lewat 45 menit ya. Dan juga buat saya Manggis semuanya ya tetap kita ingatkan kembali selalu berhati-hati juga dalam berkendaraan ya terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan pribadi. Oke, jangan kemana-mana saya Manggis, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya tetap di program Seputar Jambi.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1.

0: Bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.